0: di Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
1: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program
1: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
5: Jadi kita tidak ingin apa-apa yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tidak sesuai dengan peruntukan ini.
4: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
6: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
4: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
7: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
4: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
8: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang, pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
9: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan Ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via Boat Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapol Sumbawa. Dan informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, dan Anda juga bisa membacanya secara lengkap kami lansir dari laman kahaba.net. Informasi ini pendengar, dua pelajar SMA 4 Kota Bima berhasil mengharumkan nama daerah dengan menyumbangkan 3 medali perak pada kejuaraan Sorijin Kempo antar pelajar pelajar CNTB. Pelatih cabur Sorinji Kempo Kota Bima Helmi mengatakan prestasi tersebut diraih Feby Berliana dan Amira. Feby menyumbangkan 2 medali perak dari nomor randori kelas 40 kg remaja dan tandeku perorangan. Sedangkan sambung Helmi pendengar, 1 medali perak lainnya dipersembahkan Amira dari nomor randori kelas 45 kg. Amira juga berhasil mencapai final dan berhadapan dengan atlet Kabupaten Sumbawa. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami, Anda bisa langsung membaca di kahaba.net. Dan kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kami langsir dari kahaba.net pendengar. Dinas Sosial Dinsos Kota Bima memantau langsung pencairan PKH daerah triwulan 2 tahun 2026 di sejumlah lokasi termasuk BRRI Cabang Bima dan BRRI Unit Raba, Kelurahan Lewirato, Sabtu 26 September 2026. PLT Kepala Dinsos Kota Bima Rusdar AR mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pencairan bantuan berjalan tertib dan juga lancar. Nah, mendengar, ia juga menjelaskan bantuan tersebut menyasar 1.200 KPM dengan nilai 600.000 per penerima. Pencairan hari Sabtu untuk KPM Kecamatan Asakota, Rasanae Barat dan juga Mpunda. Sedangkan KPM Kecamatan Raba dan Rasanae Timur dijadwalkan menerima bantuan Senin 28 September 2026 di kantor Dinsos. Menurut terus dan pendengar, program ini menyasar masyarakat kurang mampu, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan warga miskin yang belum menerima bansos pemerintah pusat. Dan pendengar, semoga dengan adanya bantuan seperti ini, masyarakat bisa menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin dan tidak menyalahgunakan bantuan yang diterima. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di kahaba.net. Dan saya Wani Rukwani sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program Kahabangi menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate. Dan juga akan ada informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: ikan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Sekian tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di lain JSM di nomor 0822-3494-5100. Buat Anda juga pendengar, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Pendengar, saat ini kita sudah bergabung bersama Podcaster Ondati BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena Rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Ada Rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca berlaku mulai tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin selatan hingga utara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 3 Celsius dengan kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 96%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan untuk kesempatannya matahari akan terbit pada pukul 5.51 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape dan perairan selatan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Di perairan dan pengguna transportasi laut, kami mengimbau berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan Selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Sampai dapat begitu saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Daungpu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Kram serta juga aplikasi BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga Rekan.
0: Program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini tentunya ya pendengar. Untuk itu kami masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Sumbawa. Rencana pembangunan mal di Pasar Seketang mendapat berbagai respon dari masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Namun Pemda Sumbawa pendengar memastikan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan rencana pembangunan Mall Seketeng hingga kini masih sebatas wacana. Pemkab Sumbawa belum melakukan kajian kelayakan, menyusun perencanaan teknis maupun menyiapkan anggaran untuk pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan wacana Mall Seketeng disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan melihat respon publik. Menurut Dedi pendengar, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan revitalisasi pasar tradisional yang sudah ada. Jika aktivitas perdagangan berkembang dan membutuhkan perluasan, pemerintah akan mempertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dedi juga menyampaikan pendengar ataupun menyambut Pemkab Sumbawa memiliki lahan di belakang Terminal Sumber Payung yang dapat diintegrasikan dengan rencana pengembangan pasar induk Sumber Payung. Namun ia menegaskan pengembangan pasar tersebut berbeda dengan wacana pembangunan Mall Seketeng. Saat ini pemerintah baru mengkaji kelayakan pasar induk Sumber Payung, sementara kajian kelayakan Mall Seketeng belum dilakukan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda mendengar dari wilayah Bima. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Provinsi NTB menggelar patroli gabungan di kawasan hutan Sodanakala, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Minggu 27 September 2026. Patroli dipimpin langsung Kepala Balai KPH Wilayah 6 Faruk S. Hud, MM Inov. Sebanyak 20 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari unsur TNI, Polri, aktivis lingkungan, serta seluruh personel riset Soromandi Donggo.

personil gabungan akan terus diperkuat dan dilakukan secara rutin. Hal ini untuk memastikan kelestarian hutan tetap terjaga dan memberikan efek jera bagi pelaku perambahan. Patroli berlangsung aman dan kondusif, pendengar. KPH Wilayah 6 mengimbau masyarakat sekitar kawasan untuk bersama-sama menjaga hutan dan segera melapor jika menemukan aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di bimakini.com. Untuk itu, pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan

dan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi menjelang siang pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda pendengar di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow.
2: Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

indah, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwadi mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program Kadihi Ade. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut Bima ya, untuk Anda dimanapun Anda berada. Jadi untuk itu program Masatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
6: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
7: Udahlah.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takedei warakakawani menghau takaramba senai-nai malum asli doka rumbu. Ahaide tebe pun warah menakai tita dohai dan Eva ya bergabung lo madaro di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Takadihiku ade kani rawam bojo dangdut macaru-caru pokoknya takedei mboto ipi rawam bojo ke. Tinggal tanah sirahu rawa langsung lalu hubungi madaro rawa ke nomor 0822 3494 5100. Pokoknya aina dahu mena imbi pemata doh ge ke imbi deui laloru ita doh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, mata mengakhiri kebersamaan dari program Kadia Dake karena waktu jam 11:54 waktu Indonesia Tengah, dan Daya akan bergabung Lopro 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya. Mata kakawani pamit undur diri pendengar. Jadi tekadai walaupun nice ya, program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo, dini hari tadi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Nilo's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya benar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pulsatu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah mal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Mulyawan dengan identitas dokumen merek tipe Honda D1A O2N 18MKAT dan nomor polisi DR 6192 RK nomor angka MH 1 JF X 11 5 GK 16 72 69 dan nomor BPKB M 09 443 646. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Jalan Raya Kota Mataram pada hari Sabtu 26 September 2026. Dan untuk Anda yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada atas nama Mulyawan di desa, maksudnya alamatnya di Dusun Tebangu, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, tadi informasi yang saya hadirkan untuk Anda dan kita masih melanjutkan musik informasi, masih ada deretan lagu yang akan hadirkan warna Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: lengkap ya infonya.
1: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berita penting, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Dua rumah adat Bale Belek Timu Orong di Desa Bayan Timur Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.098,75 hektar dengan titik api masih terpantau di lereng utara puncak Sangkareang. Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan mengatakan pemadaman terus dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan di sejumlah sektor. Sebanyak sekitar 90 personil dari TNGR, Manggala Agni, TNI, Polri, KPH, MPA, dan unsur lainnya dilibatkan dalam operasi tersebut. Penanganan menghadapi kendala angin kencang, vegetasi yang kering, serta medan pegunungan yang terjal dan sulit dijangkau. Untuk memantau perkembangan api, petugas juga menggunakan drone dan melakukan patroli di sejumlah titik rawan. Sementara itu, jalur pendakian Senaru dan Torean ditutup sementara sejak 26 September hingga batas waktu yang belum ditentukan. Balai TNGR menghimbau masyarakat dan pendaki tidak mendekati lokasi kebakaran, tidak menyalakan api sembarangan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan harmonisasi rancangan peraturan Bupati Lombok Barat tentang perubahan kelima atas peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Salah satu poin yang dikoreksi adalah ketentuan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ditetapkan sebagai kepala desa. Kanwil Kemenkum NTB menilai kewajiban mengundurkan diri merupakan konsekuensi hukum setelah seseorang ditetapkan sebagai kepala desa, bukan persyaratan administratif dalam tahap pencalonan. Ketentuan tersebut kemudian dihapus dari rancangan. Pembahasan juga mencakup status PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang ditetapkan sebagai kepala desa. Pengaturannya dinilai harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masing-masing institusi. Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati menegaskan, harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi daerah tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mulai melaksanakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi NTB Sabtu 26 September 2026. Pemuda pelopor desa merupakan pemuda yang berumur 16 sampai 30 tahun sesuai Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 yang memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dan inovasi dalam pembangunan desa. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dinas Dikpora NTB Haji Tarmiji yang turut menjadi penyeleksi mengatakan seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi NTB ini menjadi bagian dari proses untuk menemukan dan mengapresiasi pemuda yang memiliki inisiatif, inovasi, kepedulian, serta kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan desa. Tahapan seleksi ini dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dengan dua calon pemuda pelopor yang mengikuti proses penilaian dari bidang yang berbeda. Keduanya yakni Johari SPD, pemuda pelopor bidang kewirausahaan dari Desa Rararonges, Kecamatan Drangrea, serta Eka Laraswati, pemuda pelopor bidang sosial kemasyarakatan dari Desa Lalar Liang Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara disiapkan menjadi salah satu destinasi pilihan wisatawan sebelum maupun setelah menyaksikan ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis momentum tersebut dapat mendorong peningkatan lama tinggal wisatawan di wilayahnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, Lombok Utara siap menerima wisatawan yang datang sebelum maupun setelah agenda MotoGP. Menurutnya, meskipun Lombok Utara berada di zona penunjang di luar kawasan utama penyelenggaraan MotoGP, daerah ini memiliki sejumlah destinasi yang dapat menjadi pilihan wisatawan. Denda mengatakan kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan destinasi dan fasilitas wisata, tetapi juga aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Untuk itu, Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Polres Lombok Utara dan para pelaku usaha pariwisata.
1: Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen Dinas Pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
0: Sementara itu, Denda menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Utara hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar 500 ribu kunjungan. Dengan masih adanya momentum pariwisata pada akhir tahun, termasuk dampak dari penyelenggaraan MotoGP, pihaknya optimistis target 1 juta kunjungan wisatawan dapat dikejar. Meski demikian, jika target tersebut belum tercapai, Denda berharap jumlah kunjungan setidaknya dapat menyamai capaian tahun 2025 yang mencapai sekitar 810 ribu kunjungan. Pavilion Nusa Tenggara Barat tampil berbeda di Kria Nusa 2026 dengan mengusung Uma Lengge sebagai ikon utama. Rumah adat khas Bima itu menjadi wajah pavilion sekaligus pintu masuk untuk mengenalkan budaya dan produk Kria Nusa Tenggara Barat. Kria Nusa 2026 berlangsung 26 hingga 30 September di Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta. Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia M. Iqbal mengatakan, Uma Lengge dipilih bukan sekadar sebagai ornamen, tetapi untuk memperkuat identitas budaya NTB. Beragam produk kria dari kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat turut dipamerkan, mulai dari tenun, busana, aksesori, hingga produk home decor. Produk tradisional tersebut dikembangkan dengan sentuhan desain modern agar memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sinta juga mengapresiasi gotong royong para perajin dan jajaran lapas yang ikut menghasilkan sejumlah karya termasuk gerabah dan cukli. Melalui Kria Nusa 2026, Dekranasda NTB berharap kria daerah tidak hanya dikenal sebagai produk budaya, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan perajin. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Dua rumah adat Bale Bele Timu Orong di Desa Bayan Timur, Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan saat ini pekerjaan tinggal menyelesaikan tagar halaman rumah adat. Pembangunan kembali dilakukan melalui kolaborasi Pemprov NTB, Kementerian Kebudayaan, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15 Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB juga membantu membangun pagar serta fasilitas pendukung di kawasan rumah adat tersebut.
2: Baik sudah dibangun. Sekarang proses membangun pagar ya, membangun rumah-rumah yang lain supaya itu bagian dari kawasan kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
3: Berapa rumah yang sudah jadi?
2: Sudah jadi dua rumah ya. Yang dibayan. Karena bayan berbeda dengan pembangunan rumah yang lain. Itu asli budaya itu dia itu. Harinya nggak selalu habis sehari. Seminggu tuh mereka hanya dua hari.
3: Berapa bisa bangun. Rumah rencana kemarin yang bangun?
2: Ada dua rumah yang terbakar. Tapi kita bantu pagarnya, kita bantu kuburannya gitu. Kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Kebudayaan mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta rupiah untuk membangun kembali dua rumah adat Bayan yang terbakar. Ihwan menargetkan seluruh pekerjaan pendukung rampung pada Oktober 2026. Peresmian rumah adat nantinya akan menyesuaikan dengan pelaksanaan ritual adat masyarakat Bayan. Salah satu tenun kebanggaan Nusa Tenggara Barat, Muna Pa'a dari Kabupaten Dompu, kini hadir dengan inovasi baru melalui penggunaan pewarna alam. Karya memukau ini resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada lebih dari 400 peserta Dekranasda se-Indonesia pada hari Sabtu 26 September 2026. Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Aja Sinta M. Iqbal atau Bunda Sinta memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Inovasi ini merupakan buah manis dari pembinaan dan kolaborasi antara Dekranasda Provinsi NTB, Dekranasda Kabupaten Dompu, para perajin, serta para pelajar SMK di Dompu yang turut berperan dalam proses pengolahan benang menggunakan pewarna alami. Bunda Sinta berharap keberhasilan Kabupaten Dompu memenuhi komitmennya ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lainnya di Nusa Tenggara Barat untuk berinovasi dan mengembangkan potensi kerajinan lokal. Sebab tidak ada yang tidak mungkin ketika kolaborasi terus dibangun untuk mengangkat kekayaan budaya dan potensi kerajinan daerah agar semakin dikenal dan bersinar di kancah nasional. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan persiapan Lomba Tingkat 3 atau LT3 bagi Pramuka Penggalang. Kegiatan 5 tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga Desember 2026. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan LT3 akan mempertemukan regu penggalang terbaik dari 24 kuartir ranting di seluruh Kabupaten Sumbawa. Setiap kuartir ranting akan mengirimkan satu regu putra dan satu regu putri hasil lomba tingkat 2 atau LT2. Varian menyebutkan peserta akan menghadapi sekitar 20 mata lomba yang mencakup teknik dan non-teknik kepramukaan. Materi lomba akan menguji keterampilan, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, serta kemampuan peserta menghadapi berbagai tantangan. Kuarcap menekankan aspek kemandirian selama pelaksanaan LT3. Peserta harus mampu mengelola kebutuhan regunya secara tiba. Maksud kami, kebutuhan regunya sejak tiba di lokasi, mendirikan tenda, mengikuti seluruh kegiatan, hingga menyelesaikan perlombaan tanpa campur tangan pembina. Kuarcap juga meminta kuartir ranting yang belum menggelar LT2 segera menyelesaikan seleksi paling lambat November 2026. Regu terbaik LT3 nantinya akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada lomba tingkat 4 tingkat Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pertengahan 2027. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal membuka Open Turnamen Olahraga Domino atau Orado Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan Dirgantara Lanut Zam Mataram pada Minggu 27 September 2026. Turnamen domino tersebut digelar secara serentak di 101 lokasi di seluruh Indonesia dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Di NTB, turnamen diikuti 256 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Gubernur menyambut positif perkembangan domino atau orado sebagai cabang olahraga yang mulai dikembangkan secara lebih terstruktur. Menurutnya, domino telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan kini dikemas secara lebih profesional untuk dapat dipertandingkan. Gubernur berharap orado dapat berkembang hingga masuk dalam ajang olahraga nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional PON. Ia menyebut orado berpeluang terlebih dahulu menjadi cabang olahraga eksebisi sebelum dipertandingkan sebagai cabang olahraga resmi. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani hingga kini masih dalam penanganan petugas. Dua rumah adat Balebele Timur Orong di Desa Bayan Timur Lombok Utara telah rampung dibangun kembali. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar terima kasih. Makan siang bersama teman sejati yuk di Prosatria dari Mataram. Sudah selesai makan atau baru mulai makan nih? Ya, tapi sudah makan atau belum? Yang pasti Anda masih teruskan ya, semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, kalau bicara makan tuh emang harus pilah-pilah. Banyak yang lagi pusing ini ya, menerima hasil ya, jadi harus kurangi garam lah, harus kurangi inilah. Tiba-tiba yang Anda mungkin sudah periksa, tiba-tiba kolesterolnya tinggi ya. Sebenarnya medical check up itu ya Masya Allah Barakallah ya Subhanallah, itu menguntungkan. Jadi tahu apa yang harus dijaga, terus seberapa banyak porsi makannya, ya porsi garamnya dan lain sebagainya, olahraganya, mengelola stres ya. Itu dia memang yang harus menjadi pertimbangan ya untuk medical check up tiap 6 bulan ini. Insya Allah ya bisa Anda lakukan ya, karena manfaatnya itu banyak ya, itu tadi. Jadi kita bisa lebih aware ya terhadap diri sendiri di saat kita bekerja, tapi kita juga mencintai tubuh kita, mencintai diri sendiri lah artinya ya. Oke, Sila Sudah Pirangan masih bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram, dan masih dengan suasana hati Anda yang pastinya sekarang ini lagi aduh cuaca agak gerah, ya udah kita syukuri saja. Tapi kalau dengan teh hangat, wedang hangat ya, dan mungkin ada yang hangat-hangat seperti sup bakso, akan lebih mantap ya untuk Anda nikmati bersama Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya.

Makanan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

ada tenaga dan energi ya setelah Anda makan siang, melanjutkan aktivitas Anda sampai sore nanti tentunya. Itu adalah hal yang menyenangkan. Karena Anda sudah punya rencana-rencana yang harus dikelarkan ini ya. Udah makan siang, terus lanjut nanti menyelesaikan apa yang sempat tertunda. Oke, mudah-mudahan nanti ini semua akan berjalan baik seperti yang Anda inginkan. Saya tuntaskan masih makan siang bersama teman sejati dan juga NTB siang pendengar. Nanti masuk NTB sore, sudah siap ada Putri Mentari yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersuara di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: 1.
1: Pendengar, selamat siang. Saya Nurul Inaya, hadir untuk Anda di Lintas Bima Siang. Ada Bima Siang kali ini di Prodangdut, goyang kakak. Yuk kita dangdutin siang yang aduh terik banget ini ya. Kita dangdutin dulu pendengar dengan Via Valen. Ada Menunggu Seperti Saya yang akan terus menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di www.rri.co.id serta melalui jalur JSN di 0822 3494 5100.

0: itu di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: damn it.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untuk..."

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Kami jeda sejenak produk untuk Anda karena saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah sama-sama kita dengarkan. Dan saya Nurul Inaya mengucapkan terima kasih serta selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pendengar, mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Pro Dangdut dalam Bima Siang hari ini, edisi Senin di 28 September 2026. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita ikuti bersama rangkaian NTB sore ini. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi. Bersama Wakil Gubernur NTB, Hajiah Indah Damayanti Putri, dalam rangkaian kegiatan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita, BKOW NTB. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama BKOW NTB di lingkungan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya,

bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna.

kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap.

Motivasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Pendengar. Di sore ini kita ada di beranda Astacita UMKM Bicara. Oke, pendengar, kita akan membahas seputar UMKM sore ini. Dan topiknya adalah jangan campur uang usaha dan uang pribadi, yaitu cara sederhana mengatur keuangan UMKM. Pendengar, semoga ya, walaupun sekarang sudah sore, jam pukul 16:13, Anda masih semangat dan tentu harus dalam keadaan sehat ya, dan juga semakin lancar untuk segala aktivitas atau juga untuk yang sedang berusaha atau jualan. Semoga usaha yang sedang dijalankan juga lancar dan baik-baik saja ya. Pendengar, topik kita sore ini adalah jangan campur uang usaha dan uang pribadi. Sebenarnya kedengarannya sederhana ya pendengar, tapi coba kita jujur, berapa banyak di antara pelaku usaha yang masih menggunakan satu dompet untuk semuanya? Uang hasil jualan masuk ke dompet yang sama dengan uang belanja rumah tangga. Ketika membutuhkan uang untuk membayar listrik di rumah, ambil dari uang hasil jualan. Ketika ada kebutuhan sekolah anak, ambil dari kas usaha. Begitu juga ketika ingin membeli stok barang, uangnya bercampur dengan uang kebutuhan sehari-hari. Akhirnya ketika ditanya, usaha bulan ini untung berapa? Jawabannya tentu saja, wah kurang tahu, pokoknya uangnya masih ada. Nah, karena ini jadi topik yang menarik untuk kita bahas pendengar. Karena uang yang masih ada belum tentu berarti usaha sedang untung. Sebaliknya, usaha yang terlihat ramai juga belum tentu menghasilkan keuntungan yang sehat ya. Pendengar, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kita masih di UMKM Bicara.

0: 见太阳被满屋都
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ya, pendengar, mungkin Anda bertanya ya, mengapa uang usaha dan uang pribadi harus dipisah? Nah, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Mengapa uang usaha dan uang pribadi harus dipisah? Balik lagi ya, sederhana saja pendengar. Karena kita perlu tahu uang yang masuk itu sebenarnya milik usaha atau sudah menjadi hak pribadi kita. Misalnya nih, seorang ibu berjualan makanan. Dalam satu hari, total penjualannya mencapai Rp500.000. Nah, kelihatannya lumayan ya hasilnya pendengar. Tapi Rp500.000 itu tentu bukan berarti keuntungan, karena dari uang tersebut masih ada uang yang digunakan untuk membeli bahan makanan. Ada biaya gas, biaya kemasan, ongkos transportasi, dan juga mungkin ada biaya listriknya. Dan tentu saja masih ada biaya-biaya kecil lainnya. Kalau semua uang tersebut langsung dianggap sebagai uang pribadi, kemudian digunakan untuk belanja rumah, bisa jadi yang sebenarnya digunakan adalah modal usaha. Akibatnya, keesokan harinya uang yang harusnya membeli bahan baku malah berkurang. Usaha tetap jalan, tetapi modalnya perlahan-lahan terkikis. Nah, yang memisahkan uang usaha dan uang pribadi, kita bisa melihat kondisi usaha dengan lebih jelas. Kita bisa mengetahui berapa pemasukannya, berapa juga pengeluarannya, dan berapa modal yang harus dipertahankan. Dan yang paling penting adalah berapa keuntungan yang sebenarnya boleh kita nikmati. Jadi, memisahkan uang usaha dan juga uang pribadi bukan berarti harus memiliki sistem keuangan yang rumit. Ini justru merupakan langkah paling dasar untuk membuat usaha kita lebih tertata.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar selanjutnya, ini juga menjadi salah satu hal yang sering membuat pelaku usaha keliru. Nah, apa itu? Omset bukan keuntungan. Kita sering mendengar seseorang berkata, alhamdulillah bulan ini omset saya 10 juta gitu ya pendengar ya. Wah, tentu itu sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dari omset 10 juta itu berapa yang menjadi keuntungan? Nah, belum tentu jawabannya 5 juta, belum tentu 3 juta, bahkan bisa saja jauh lebih kecil karena omset adalah total penjualan. Sementara keuntungan baru bisa diketahui setelah berbagai biaya usaha diperhitungkan, pendengar. Nah, setelah semua biaya dibayar, berapa keuntungan usaha? Ini penting supaya kita tidak merasa usaha kita itu menghasilkan banyak uang ya. Padahal sebenarnya keuntungan yang tersisa tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, yang ketiga adalah kesalahan yang sering terjadi itu mengambil uang kas usaha. Misalnya hari ini ada uang hasil penjualan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pemilik usaha membutuhkan 200 ribu rupiah untuk kebutuhan rumah. Akhirnya uang itu diambil. Besok lagi ambil lagi 100 ribu. Lusa mengambil lagi. Jumlahnya memang terlihat kecil ya pendengar. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, kita akan kesulitan mengetahui berapa sebenarnya uang yang berputar di dalam usaha. Dan yang lebih berbahaya adalah, kita bisa lupa uang yang sudah kita ambil karena tidak dicatat. Nah, bukan berarti pemilik usaha tidak boleh menggunakan uang dari usahanya. Tentu saja boleh. Bagaimanapun juga, salah satu tujuan orang menjalankan usaha adalah mendapatkan penghasilan. Benar ya, pendengar? Tetapi, sebaiknya ada aturan yang jelas. Misalnya, pemilik usaha menetapkan jumlah tertentu yang boleh diambil untuk kebutuhan pribadi. Dengan begitu, uang usaha tetap memiliki batasan yang jelas.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan.

pendengar, jangan remehkan pengeluaran kecil. Karena kadang kita berpikir, ah cuma 10 ribu, ah cuma 2 ribu. Kalau hanya sekali ya memang kecil pendengar, tapi coba kita bayangkan kalau dilakukan berkali-kali dalam satu bulan. 10 ribu rupiah dikali ke 10 kali sudah menjadi 100 ribu. Dan kalau ada banyak pengeluaran kecil lainnya, jumlahnya tentu saja bisa menjadi cukup besar ya. Dan kemudian kalau mendengar kata pembukuan, mungkin ada yang langsung membayangkan angka-angka yang rumit. Padahal tidak harus seperti itu pendengar. Untuk memulainya kita cukup mencatat 3 hal utama. Pertama adalah uang masuk, kira-kira berapa hasil penjualan hari ini. Yang kedua adalah uang keluar, apa saja biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Yang ketiga adalah uang yang diambil untuk kebutuhan pribadi. Tiga hal ini saja sudah bisa menjadi awal yang baik. Terus, bagaimana jika usahanya masih sangat kecil? Mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Justru kebiasaan tersebut pendengar sebaiknya dibangun sejak awal. Karena semakin lama usaha berjalan, semakin banyak transaksi yang terjadi. Kalau sejak awal semuanya bercampur, nanti akan semakin rumit untuk merapikannya. Jadi tidak perlu menunggu usaha Anda menjadi lebih besar, tidak perlu menunggu punya toko, tidak perlu menunggu punya banyak karyawan. Mulai sekarang, misalnya dengan menyediakan satu dompet khusus untuk uang usaha Anda, atau satu rekening khusus, atau satu catatan khusus, yang penting mulai dipisahkan. Karena pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya untuk usaha besar, UMKM kecil juga membutuhkannya.

FM sore ini, Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Mataram. Dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dengan pembaca berita dari Studio Pro 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari. Selamat mengikuti.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu.
3: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan.
0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan opening ceremony pada hari terakhir balapan. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Troy menyebut momen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama karena disaksikan dan diliput oleh sekitar 300 media dari berbagai negara.
2: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama atau hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14:35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony yang akan ditonjolkan di sirkuit, dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Ia berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP dari sirkuit Mandalika. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo datang ke Mandalika sebagai Presiden. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober, dan kehadiran Presiden diharap semakin menguatkan perhatian dunia terhadap NTB. Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif jelang dan selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026, Satpol PP Lombok Timur melakukan sejumlah langkah, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Satpol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli.
5: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Lombok Timur memperkuat patroli dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan MotoGP. Kasatpol PP Lombok Timur Salmun Rahman mengatakan, peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di sejumlah kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Lombok Timur. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Lombok Timur yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Kemungkinan besar banyak wisatawan akan berdatangan usai kegiatan MotoGP. Untuk itu peningkatan keamanan akan tetap dilakukan. Satpol PP Lombok Timur juga menyiapkan sosialisasi keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Selain di wilayah selatan, atensi terhadap lokasi wisata lainnya juga dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi terutama menyasar pelaku usaha, pedagang lapak, penyedia jasa wisata dan akomodasi, serta pengelola tempat hiburan.
4: Jadi setelah ada kejadian ya penusukan yang terjadi di Jerwaru atau tempatnya di Ketapang Raya, lungkap sana, kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menginjurkan penguasa jam di daerah lain.
5: Dikatakan Salmon Rahman, pengawasan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal seperti pencurian dan aksi kekerasan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Di sisi lain, masyarakat dihimbau ikut menjaga situasi dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu keributan. Salmon menegaskan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat ini kondisi Kamtibmas di Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif. Peningkatan patroli dan sosialisasi yang tengah dilakukan diharapkan dapat menjaga situasi Lombok Timur tetap aman dan kondusif selama meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang MotoGP. Satpol PP Lombok Timur memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mendukung keamanan masyarakat sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan pengunjung kawasan wisata.
0: Jelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin dekat, beberapa masyarakat berharap persiapan dilakukan dengan maksimal. Salah satunya yaitu menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Saroni Aisyah dari Latim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
7: Halo, saya Putri Kermatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
8: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan-wisatawan yang datang.
0: Polda NTB telah bersiap penuh menghadapi gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 2.000 lebih personel dipersiapkan untuk menyukseskan event balap motor paling bergengsi sedunia tersebut. Berikut petikan wawancara Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid dengan reporter Adilan Bil Asmi.
9: Izin Pak, kemarin sudah rapat koordinasi terakhir, kemudian seperti apa langkah pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya,
10: nanti kedepannya setelah rapat lintas sektoral, kita akan ada operasi Cinta Mandalika, kemudian huruf pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nanti akan dilaksanakan laprop, pelatihan dulu, habis itu pelaksanaan operasinya. Nanti mungkin tahapan-tahapan itu akan kami sampaikan lebih lanjut untuk setelah rakor Insek ini selesai, kemudian langkah-langkah untuk persiapan operasi Mandalikanya.
9: Terkait dengan personil yang dipersiapkan, ada sejumlah berapa Pak?
10: Kemarin kita siapkan semuanya sekitar 2.667 ya kalau nggak salah. Nanti perubahan-perubahannya mungkin tentatif, kalau ada perubahan pertambahan personil atau dari Mabes atau dari satker stakeholder yang lain, nanti akan kami sampaikan.
9: Infonya ada juga bantuan dari Polda Bali Pak?
10: Ya, permintaan mungkin yang awal, informasi awal adalah Brimob, rencana dari Polda Bali yang akan PKU ke sini. Kemudian dari Mabes juga nanti ada, nanti rincian untuk PKU-PKU dari bantuan dari Mabes akan kami sampaikan.
9: Kemudian Pak, komitmen dari kepolisian untuk menyukseskan pelaksanaan MotoGP ini seperti apa?
10: Ya, karena event ini adalah event internasional, nasional yang ada di NTB, kita harus sama-sama menyukseskan yang kedepannya sehingga pariwisata NTB ini lebih mendunia, lebih dikenal dunia, lebih ramah-tamah, wisatawan asing juga akan lebih nyaman ada di NTB.
9: Oke. Mungkin terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini seperti apa?
10: Ya, kita sama-sama harus ikut menyukseskan karena ini adalah event yang membawa nama baik NTB, sehingga kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga nanti para penonton, wisatawan yang akan menonton merasa nyaman dan aman untuk melihat pelaksanaan MotoGP nantinya.
9: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
3: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
11: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas. Sebelum melakukan kegiatan, kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
3: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu, yang sebagai pengenal lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
11: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
3: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
11: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Taman Nasional Bali Barat memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rizka Diandra melaporkan.
12: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada di pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
0: Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Penggunaan data juga perlu disertai pengecekan terhadap kondisi di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
14: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa dimix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
13: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
15: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
13: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin, Topati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
16: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih.
17: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Topati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port, Muhammad Yudianto Arifandi, Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
16: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk pada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
17: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikutsertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
16: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus dijadikan sebagai contoh. Karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
17: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan, sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
18: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Platnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang gini, undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin kita.
17: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini, masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korea Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda pun satu kena informasi dan inspirasi pukul 17:35 dan kita sudah mengikuti berita Korwil Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan sesaat lagi pendengar, saya juga mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الله الرحمن الرحيم.

Всем.

saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai,

dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda bersama kami di program 1 RRI Bima dalam Mutiara Sore di Tembang Islami. Kami hadirkan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya, karena waktu telah menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan berkumandang untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan inspirasi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama pendengar di malam hari ini, NTB malam ini, dengan rangkaian acara yang masih akan menemani Anda. Tapi saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda, mengakhiri tugas saya di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Anda. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini di 28 September 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap menemani Anda di NTB malam ini ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia.

0: Indonesia Tengah. Baru pendengar mengawali kebersamaan di malam ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, benarkah tidur dengan lampu menyala dapat membuat tidur tetap berkualitas? Faktanya pendengar, cahaya saat tidur ini dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika cahayanya cukup terang. Tubuh memiliki mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun, dan kondisi yang gelap ini membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur. Paparan cahaya termasuk dari lampu kamar maupun layar gawai ini dapat membuat tubuh lebih sulit memasuki kondisi rileks, dan ini berpotensi mengganggu pola tidur. Karena itu, jika memungkinkan, redupkan atau matikan lampu saat tidur dan kurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Jadi, malam hari bukan hanya waktunya beristirahat, tetapi juga waktunya memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan energi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: así.
1: Ya, benar Profesor Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di malam ini ya. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda. Di mana pada malam ini kami awali untuk menemani Anda dalam musik dan informasi seperti biasa. Informasi-informasi dan lagu-lagu akan kami ketengahkan di musik dan informasi ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu 27 September 2026, luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1.098,75 hektar. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan S. Hood mengatakan penanganan kebakaran masih terus dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah sektor. Dan menurut Budi, pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran, terutama di lereng utara puncak Sangkareang. Pemantauan juga dilakukan menggunakan drone untuk mengetahui perkembangan area terbakar, arah penyebaran api dan menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Penemuan kebakaran pertama kali terdeteksi pada 22 September di kawasan Bukit Setampol Puncak Sangkareang, jalur pendakian Senaru dan sekitarnya. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperkirakan luas area terdampak mencapai 1.098,75 hektar. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui berdasarkan hasil pemantauan, pemetaan, serta verifikasi luas area menggunakan drone. Penanganan kebakaran diperkuat tim gabungan dan berjumlah sekitar 90 personel. Mereka berasal dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian dari Manggala Agni, KPH Rinjani Barat, MPA Polri, dan Brimob TNI, dan juga Porter. Personil disebar di sejumlah sektor termasuk Bukit Stampol, jalur pendakian Torian, sektor Senaru, pos 3 Senaru hingga kawasan puncak Sangkareang. Demikian informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya. Untuk informasi selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Masih di Musi dan Informasi kami temui Anda ya di NTB malam ini. Dan kalau tadi informasi mengenai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang terbakar hampir dengan luas lahan 1000 hektar lebih ya. Baik, kami lanjutkan informasi berikutnya yang pendengar. Ini dari Wali Kota Mataram, Haji Muhammad Ali Skana, yang memutuskan siap masuk dalam bursa pencalonan Ketua KONI NTB setelah dukungan dari Insan Olahraga untuk memenuhi persyaratan pencalonan dinilai telah lengkap. Keputusan tersebut diambil setelah Muhan menerima berbagai masukan dan aspirasi dari pengurus serta pelaku olahraga di NTB. Muhan mengatakan dukungan yang terus mengalir ini menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Selain itu, pengalaman sebagai Ketua KONI dan keterlibatannya dalam pengurus sejumlah cabang olahraga juga dinilai menjadi modal untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Menurut Muhan, pencalonan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan posisi organisasi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peningkatan prestasi olahraga NTB. Dan ia juga menekankan pentingnya kesiapan KONI dalam menghadapi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di tahun 2028 dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan olahraga. Dan ditegaskan Muhan, proses pencalonan selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI NTB. Yang berharap sinergi antara KONI NTB, KONI Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah dan seluruh insan olahraga dapat diperkuat untuk mendukung pembinaan serta prestasi atlet Nusa Tenggara Barat. Informasinya pendengar masih kami ikuti untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id.

0: Ada satu lagu Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Karena saat ini sudah menjelang pukul 15, maksud kami 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih semua, Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Kami lanjutkan untuk menemani Anda di musik dan informasi. Satu informasi, pendengar, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans NTB mencatat masih ada sekitar 1,01 juta penduduk usia kerja di NTB yang belum masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Kepala Disnaker Trans NTB Aidi Furqon menjelaskan, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja, sementara sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Menurutnya, bertambahnya lulusan perguruan tinggi akan ikut menambah jumlah angkatan kerja, namun tidak seluruh lulusan bisa langsung terserap karena keterbatasan lapangan dan kesempatan kerja. Di sisi lain, pendengar, ID menyebut sebagian lulusan memilih membangun usaha sendiri. Berdasarkan perkiraannya, sekitar 7-12% lulusan telah masuk ke dunia kewirausahaan. Dan untuk memperluas akses kerja, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya memanfaatkan program magang nasional selama 6 bulan yang digulirkan pemerintah pusat. Program tersebut menyasar lulusan baru atau fresh graduate. Peserta mendapat uang saku dan ditempatkan di perusahaan sesuai bidang keahliannya. Aidi juga mengatakan perusahaan juga berpeluang merekrut peserta magang yang dinilai berkompeten setelah menyelesaikan programnya. Skema kedua dilakukan melalui pelatihan kerja, di mana di Disnaker Trans NTB saat ini menjalankan program SMK Go Global dengan target sekitar 2.000 peserta, termasuk pelatihan yang sedang berjalan untuk 300 orang. Pelatihan juga menyasar lulusan non-SMK Go Global melalui kerjasama dengan Balai Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Selain itu, masyarakat usia produktif di desa-desa juga mendapat pelatihan melalui program Desa Berdaya. Tidak hanya pelatihan, pendengar, Disnaker Trans NTB kini memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi pihak kedua atau P2. Jadi sertifikasi ini diarahkan agar kompetensi peserta lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Fadil juga baru Pak, akan menjabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah.

Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arah tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Arjana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini kan hasil juga terlalu, Pak. Akan menjabat sektor
5: sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita persilahkan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Pirco Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Gundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara, dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibility-nya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KMP Pirco Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinor Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
16: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
17: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di desa Ketori, Kecamatan Janggang, desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
16: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
18: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
16: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyala, menyala.
15: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga punya hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak hujannya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir, terhadap longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
20: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
23: Tahun-tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest. Kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
24: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
23: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bangsa melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
24: analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCA 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCA 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti ya. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga kemudian sebulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalik bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
24: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCA 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11, di mana Mister Kalung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Widini, kemudian juga oleh Romney Rasa Lorak Mangun, ada lalu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Zerdo, Tom Hay, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai tunggu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP. Ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nia Rabduliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar Katolik ya, dengan yang akan disampaikan oleh Ludgardi Subuga SAG.

umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu kaum muda dan gereja. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita dengan doa dan pujian berikut ini.

Marilah kita menandai diri kita dengan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami, agar berkobar dengan kasih-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara pendengar umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh iman. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kita merenungkan tema kaum muda dan gereja. Kaum muda adalah harapan gereja dan bangsa. Masa muda merupakan masa yang penuh semangat, kreativitas, dan keberanian untuk bermimpi. Tuhan menganugerahkan berbagai talenta kepada setiap orang muda agar digunakan untuk membangun diri dan keluarga dan juga masyarakat serta gereja. Dalam kitab suci, kita melihat banyak tokoh muda yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan tugas mulia. Nabi Yeremia dipanggil sejak muda, meskipun ia merasa belum mampu. Namun Tuhan berkata, "Janganlah engkau berkata, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi." Demikian pula Maria, seorang gadis muda yang dengan iman menjawab panggilan Allah, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu." Pesan ini mengingatkan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk berkarya bagi Tuhan. Gereja membutuhkan kehadiran kaum muda yang berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia, membawa semangat persaudaraan, kejujuran, kepedulian, dan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara, pendengar RRI Mataram khususnya, umat Katolik dimanapun berada. Di zaman digital ini,
kaum muda menghadapi berbagai tantangan. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi sumber godaan apabila tidak digunakan secara bijaksana. Karena itu, kaum muda dipanggil untuk menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan, membangun persaudaraan, dan menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja juga sangat penting. Melalui pelayanan liturgi, kegiatan sosial, pendalaman iman, dan berbagai komunitas, kaum muda dapat mengembangkan talenta sekaligus memperdalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Gereja bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi rumah bersama, tempat setiap orang muda bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Gereja juga menjadi tempat bagi kaum muda untuk menemukan jati diri dan panggilan hidupnya melalui pelayanan, doa, persekutuan, dan kegiatan bersama umat. Kaum muda dapat bertumbuh dalam iman serta belajar menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Gereja bukan sekedar bangunan tempat beribadah, melainkan keluarga Allah, tempat setiap orang diterima, dikasihi, dan diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, sebagai umat beriman, kita pun diajak untuk merenungkan, apakah kita sudah memberikan ruang bagi kaum muda untuk terlibat? Apakah kita sudah mendengarkan suara dan harapan mereka? Kaum muda membutuhkan pendampingan, tetapi juga membutuhkan kepercayaan, agar mereka dapat berkembang dan menunjukkan kemampuan yang Tuhan berikan. Marilah kita mendukung kaum muda agar

Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan hari ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon, berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini senantiasa semua kita dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya Lutgar Disuga menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa, dan terima kasih atas semua.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA N2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi bersama Wakil Gubernur NTB Haja Indah Damayanti Putri dalam rangkaian kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita NTB. PLT Kepala SMA N2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB di lingkungan sekolah. Yang menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Merdeka Bukan Sekedar Bebas, produksi RRI Biak.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Mbak, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana, kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
3: Betul lah, yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
2: Ya udah pak, ma, ku belajar ya. Malam pak, malam ma.
3: Ya.

0: depan, sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai makhluk saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy.
1: Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
2: Hah? Serius? Tuh, dari mana beritanya?
1: Ini dari grup WhatsApp.
2: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
1: Mending dulu sih.
2: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
1: Iya.
0: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
2: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
1: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
2: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
0: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
0: Saya Bu, saya kira benar tadi.
3: Ampun Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus menerus.
0: Maaf Bu, maaf saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
1: Baik Bu, maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham Bu.
1: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
2: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
0: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
2: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, kira-kira, oh Dimas. Kira-kira ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
0: Iya nih, Pak.
4: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
1: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
2: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
0: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
0: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa tuh, Pak?
0: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nah, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
2: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
1: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
0: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
3: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab.
6: Ingat anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
3: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya, saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
4: Paham, Bu.

produksi Everibia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Abidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif Ibu, diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Dirian. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Terima kasih ya Anda masih tetap setia untuk mendengarkan siaran kami di NTB malam ini. Dan seperti biasa pendengar, di Senin malam ya setelah mini drama, kami temani Anda dalam acara dokter kita. Dan ini adalah salah satu program yang ditunggu-tunggu juga oleh pendengar untuk bisa bergabung nanti ya, bertanya-tanya tentang atau terkait kesehatan di 081-8020-56000 atau 0370-646-521. Saya langsung menyapa Ibu Dr. Reni Bunyamin MPH yang alhamdulillah malam hari ini berkesempatan untuk membersamai kita di acara dokter kita. Assalamualaikum Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak pernah ketemu ya.
0: Iya, rolling-rollingan sama teman yang lain.
1: Glinding terus.
0: Kabar sehat Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah, aman.
0: Aman, iya. Oh iya, Bu Dokter, sepekan yang lalu tepatnya, Senin pekan lalu, kami di RRI dicek kesehatan. Memang itu adalah program tahunan gitu, ya, untuk mengetahui ya kondisi kesehatan kita. Dan ada beberapa teman dan saya juga kolesterolnya itu lebih gitu. Normalnya berapa tuh Bu Dokter biasanya?
1: Jadi kolesterol itu harusnya kurang dari 200 ya.
0: Oh gitu.
1: Berapa coba angkanya?
0: 213 Bu Dokter.
1: Itu masih oke lah ya, masih oke lah ya.
0: Oh masih oke. Perlu
1: diturunkan bikin. Terus yang lainnya gimana? TG-nya berapa?
0: Yang lainnya normal semua, asam semuanya aman, asam urat tidak ada dan segala macam.
1: Syukurlah.
0: Gulanya 13 juga naiknya. Dari normal, dari normalnya gitu.
1: Oh lebih 13.
0: Iya.
1: Okay. Udah kelihatan itu yang harus diturunkan apa ketahuan? Coba apa yang harus diturunkan?
0: Jangan terlalu banyak karbo.
1: Nah, udah tahu, udah pinter itu.
0: Jangan makan yang manis-manis, banyak gerak gitu ya.
1: Nah, betul, udah gampang gitu kan. Cukup melaksanakannya susah.
0: Melaksanakannya susah. Nah, sejauh mana memang penting untuk mengetahui setiap tahun untuk pengecekan atau medical check-up ini, Bu Dokter?
1: Ya, jadi kan kita harus tahu rapor kita. Ya, kita berada di mana nih? Gula darahnya dilihat, kadar kolesterolnya dilihat, asam urat. Itu untuk menilai seberapa sih benar enggaknya sih pola kita melaksanakan pola hidup sehat. Ya kan? Karena kalau kita lihat piramida kesehatan, yang paling bawah sebagai fondasi itu adalah nutrisi.
0: Oke, nutrisi ya.
1: Nutrisi. Kalau makronutrisi kita bisa gampang lihatnya apa yang ada di piring kita. Ada proteinnya, ada karbonnya, ada seratnya. Itu disebutkan makronutrisi. Tapi ada yang lebih penting yang tidak kelihatan tapi ada di piring kita, yaitu mikronutrisi. Contohnya adalah vitamin, enzim, mineral. Itu di situ ada. Cuma kita juga nggak tahu nih berapa banyak ya. Ada vitaminnya di situ, berapa banyak enzim di situ. Biasanya kita agak sulit untuk menghitung berapa yang ada di dalam makanan kita mikronutrisinya, karena banyak banget. Gak mungkin satu-satu. Kalau makronutrisi gampang. Oh punya tanggungnya sekian kepal nih. Jadi 50%-nya adalah protein, 30% sayur, 20% karbo kelihatan. Tapi kalau mikronutrisi gak bisa. Padahal 97% dari keluhan kita itu akibat kekurangan mikronutrisi.
0: Nah. Oh justru mikronutrisi ya?
1: Iya. Mikronutrisi yang kurang, kekurangan magnesium, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B1, B2, B12, B6. Kita keluhannya ada. Misalnya keluhan sering kram pada otot. Nah, kelihatannya kekurangan magnesium. Gitu kan? Kemudian ada anemia. Oh, berarti dia kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, kekurangan B12. Mm-hmm. Nah, jadi kita taunya kekurangan kalau sudah kita merasakan keluhan tertentu mm-hmm. di dalam tubuh kita.
0: Iya, iya. Tuh. Kalau kebas-kebas itu kekurangan apa, Bu Dokter?
1: Kebas bisa karena kekurangan magnesium bisa. Uh-huh. Kekurangan kelebihan gula darah juga bisa. Kekurangan B1, B6, B12. Mungkin, nah itu dia. Makanya itu perlunya. Pengecekan setiap tahun.
0: Ya. Itu minimalnya lah itu, Bu Dokter, ya, setiap tahun.
1: Betul. Betul, minimalnya. Tapi kalau kita sudah ada angka merahnya, baru kita tindak lanjuti dengan pola makan yang sehat. Kemudian 3 bulan kita lihat lagi, udah benar belum nih? Nah, okay. Gitu.
0: Baik, ini menarik ini pendengar ya. Silakan untuk Anda yang mungkin kemarin melakukan medical check up dan ingin bertanya langsung, karena banyak yang menjadi parno ini, Bu Dokter. Takut dengan hasil dan segala macam. Sebenarnya dengan kita mengetahui rapor kesehatan kita ini, ada yang bisa kita lakukan gitu, Bu Dokter, ya.
1: Betul. Nah, setelah pemeriksaan itu, apakah ada sesi konsultasi pada dokter?
0: Oke. Okay. Ada.
1: Iya.
0: Dikasih ini raportnya, dan nanti kalau ada yang mau dikomunikasikan, dipersilakan untuk menuju tempat tempat kita pengecekan gitu.
1: Oke, okay, good.
0: Yeah. Oke, okay, ada yang bergabung nih, Bu Dokter, ya?
1: Silakan.
0: Oke, okay. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ian.
0: Iya, silakan Bapak Ian.
2: Yang saya mau tanyakan ini, kalau penyakit vertigo itu bagaimana sebenarnya, vertigo apanya yang kurang?
0: Oke, Bapak Ian sering vertigo.
2: Itu apa? Saya satu pagi, setelah bangun pagi baru ada
0: orang. Terima kasih Pak Ian ya. Oke, Bapak Ian yang sudah bergabung. Nah, Bu Dokter, kalau mengenai vertigo ini juga menjadi penyakit yang sering di masyarakat ini ya, Bu Dokter?
1: Ya, jadi vertigo itu adalah kelainan keseimbangan ya. Seperti kita ketahui bahwa organ yang bertugas untuk menjaga keseimbangan kita adalah mata. Yang kedua, telinga.
0: Oke.
1: Yang ketiga, ada susunan saraf pusat. Itu adalah tiga hal yang perlu kita lihat kalau ada vertigo. Nah, misalnya gini, kita punya kelainan mata, contohnya yang kita sebut dengan silindris. Nah, silindris itu melihat sesuatu yang lurus tapi dia bengkok.
0: Oke.
1: Jadi mata kita itu, otot mata bekerja untuk meluruskan barang yang kita lihat tadi, yang harusnya lurus kita lihat tapi dia bengkok. Diluruskan. Nah, itu membuat otot itu lelah. Nah, maka perlu diperbaiki dengan kacamata yang memang kita sebut dengan kacamata silindris. Dan
0: ya,
1: itu, iya, kacamatanya nggak boleh dicopot. Kecuali pas mandi, pas tidur, itu boleh dicopot. Tapi kalau kita beraktivitas, jangan dicopot.
0: Itu yang menyebabkan vertigo, Dokter?
1: Salah satunya. Yang satunya lagi adalah telinga.
0: Okay.
1: Di dalam telinga kita ada organ keseimbangan juga. Yang biasanya kalau kita sering terdengar ada bunyi di telinga kita, gitu. Nah, itu ada gangguan itu. Yang kemungkinan ada potensi untuk menjadi vertigo.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian satu lagi tadi, susunan saraf pusat itu bagiannya spesialis neurologi, spesialis saraf yang harus melihat apakah ada sesuatu di situ. Nah, itu dia.
0: Oke, berarti dari mata, telinga, dan pusat sarafnya ya?
1: Betul sekali. Jadi yang saya anjurkan kalau memang sering vertigo, diperiksa satu-satu, dilihat. Dokter mata, dilihat. Kemudian dokter THT, dan terakhir adalah spesialis saraf.
0: Oke. Kalau menemukan teman yang kondisinya tiba-tiba langsung lemas dan vertigonya kambuh itu apa yang harus kita lakukan, Bu Dokter?
3: Ya tentunya diistirahatkan aja dulu, karena kalau dia bergerak, biasanya langsung muter.
0: Biasanya
3: pagi hari, tadi ada saya dengar pagi hari ya.
0: Okay.
3: Nah, jadi pagi hari itu kalau misalnya dengar azan, kaget gitu kan. Waduh, udah azan nih, udah azan subuh. Saya kok telat bangun gitu kan. Jadi kan keburu-buru tuh. Itu salah satu ini ya, menjadikan kita muter. Karena kita kecepatan untuk bangun.
0: Okay.
3: Ya bagi mereka yang ada gangguan pada telinga tuh biasanya udah gitu langsung loh. Waduh, begitu bangun langsung muter.
0: Nah, untuk pendengar kita yang mengetahui dirinya sering ada gejala vertigo itu, Bu Dokter, apa yang harus mereka lakukan agar tidak kambuh gitu?
3: Cek dulu yang mana nih sebabnya, penyebabnya yang mana?
0: Atau penyebabnya dulu gitu ya?
3: Iyalah. Itu kalau ngobatinya ya, untuk mengatasinya tentunya pakai obat untuk vertigo, ada itu obatnya. Ya, ada yang harus kita konsumsi secara rutin setelah sampai gejalanya hilang. Kalau sudah hilang ya sudah berhenti.
0: It, obat
3: harus dilihat.
0: Oke, okay. Obat vertigo itu harus diminum setiap hari kah seperti hipertensi gitu?
3: Enggak. Hanya itu mengurangi ininya aja, mengurangi gejalanya ya. Setelah hilang tentunya ya harus kita cek ke dokter nih yang mana nih yang jadi penyebab.
0: Mata
3: koreksi. Udah telinga dikoreksi dulu telinganya. Itu jadi tiga-tiganya harus dilihat.
0: Oke. Dari ketiga penyebab ini, Bu Dokter, apakah keluhannya itu hampir sama gitu?
3: Sama.
0: Oke.
3: Gangguan keseimbangan.
0: Berarti dengan adanya apa ya, keluhan-keluhannya kita tidak tahu ini penyebabnya apa gitu ya.
3: Enggak bisa, harus diperiksa.
0: Harus diperiksa. Baik.
3: Iya.
0: Nah, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung. Dari tadi ada yang ingin bergabung di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Baik, ada yang bergabung, Bu Dokter, yang jawab nggih. Iya, halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ibu Retno di Bandung.
0: Oh, Ibu Retno di Bandung. Ibu Retno, ini acara dokter kita. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya.
0: Silakan.
4: Bisa diurung tanya ke dokter Reni ya.
0: Oke, silakan.
4: Terima kasih, dokter.
3: Ini ya, Bu Retno. Iya, silakan.
4: Stuti Retno itu Retno Widya Stuti.
3: Ini ya, alhamdulillah.
4: LDL saya di atas 100 nih, 116. Aduh, itu rada-rada tinggi atau harus diturunin atau bagaimana? Saya minum atau bisa apa statin sih saben hari 20 mili. Cuma kadang-kadang lupa, kadang-kadang itu begitu. Jadi gimana saran dokter?
3: Kalau HDL-nya berapa, Ibu? HDL-nya berapa, Bu? Ibu?
0: Ibu? Ibu Retno?
4: Iya.
0: HDL-nya berapa?
4: LDL-nya 116.
0: HDL-nya berapa?
4: LDL. HDL-nya aja yang diperiksa kalau BPJS.
3: Oh iya, benarnya.
4: LDL aja. Jadi itu aja diperiksanya. Maklum pasien BPJS.
0: Nggih.
4: 116. Matur nuwun ya.
3: Mangga Ibu, mangga.
0: Terima kasih Bu Retno nggih.
4: Nggih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bandung, Bu Dokter.
3: Betul. Beliau ini juga follower saya di TikTok
0: kita. Oh, gitu. Jadi nungguin ya.
3: Beliau juga
0: ada penanya
3: juga punya ini ya, punya RRD digital, jadi juga mendengarkan RRI Bandung juga via RRD digital.
0: Oh, gitu. Ada yang bertanya nih, Ibu Dokter.
3: Silakan.
0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Sudah tersambung 031. Baik, istirahat dulu.
3: 031 Surabaya ya?
0: Nomornya terakhir 031.
3: Oh, ada kabar. Kita pikir 031 depannya.
0: Ya, Bu Dokter, mengenai tadi LDL 116 itu bagaimana?
3: Iya, memang seharusnya kita melihat pemeriksaan itu kelompok ya. Mm-hmm. Jadi ada HDL-nya, ada LDL-nya, mm-hmm. ada kolesterol totalnya, ada trigliseridanya. Itu adalah 4 sekawan ya. Tapi kadangkala memang kita mencarinya hanya LDL, mm-hmm. yang selalu kita sebut sebagai kolesterol jahat gitu ya. Padahal okay. LDL ini fungsinya adalah untuk menyebarkan lemak ke dalam organ-organ tubuh yang ada, mm-hmm. gitu ya. Karena butuh kita butuh lemak untuk apa? Untuk melapisi saraf kita, mm-hmm. membentuk membran sel, mm-hmm. kemudian membentuk hormon, itu juga perlu lemak.
0: Okay.
3: Nah, tapi kalau LDL-nya berlebih, dia bawanya jadi banyak, kebanyakan.
0: Ah, iya, ya? Iya.
3: Sebetulnya LDL kita perlukan. Nah,
0: berapa yang harus kita perlukan?
3: 100 ke bawah.
0: Oh, 100.
3: Ini sebetulnya cuma 16 poin lebih tinggi. Jadi banyak banget juga enggak.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kalau saya bilang 16 tuh enggak banyak-banyak amat gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Yang penting kalau HDL-nya tinggi aman. HDL itu kalau 40 ke atas, apalagi 50, 60 bagus banget. Karena dia yang akan kembali melihat mana nih yang berlebih, diambilin mm-hmm. lagi sama dia.
0: Mm-hmm.
3: Jadi setelah LDL membagikan, dipergunakan, tapi karena lebih diambil oleh HDL, dia tukang bersih-bersih itu,
0: mm-hmm.
3: dibawa ke hati untuk dicerna kembali. Itu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, Bu Retno nggak usah terlalu berpikir jauh ya, nggak usah berpikir karena cuma dikit aja, cuma 16 poin lebih tingginya.
0: Point. Yang dikhawatirkan berapa poin lebihnya itu?
3: Oh, bisa 150, bisa 200, itu kan banyak banget. Bukan? Ini dikit.
0: Bu Retno, aman lah ya.
3: Iya, yang penting mau gerak. Nah, kalau kita bergerak, maka yang namanya lemak-lemak berlebih ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas.
0: Mm-hmm.
3: Terutama melakukan latihan beban. Paling gampang itu.
0: Oke.
3: Okay. Menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya.
0: Hmm, mengangkat beban ya?
3: Angkat beban. Jadi yang kita sebut dengan pakai barbel, atau mm-hmm. kita melakukan push up dinding, mm-hmm. kita melakukan squat, atau mm-hmm. sit-to-stand, duduk, berdiri, mm-hmm. duduk, berdiri, tapi pelan
0: mm-hmm.
3: gerakannya. Mm-hmm. Itu sangat bermanfaat untuk menstabilkan lemak kita.
0: Oke. Dan fun fact-nya nih, Bu Dokter ya, menariknya, kenapa ya ketika pemeriksaan kesehatan ini, banyak Gen Z-Gen Z itu, Bu Dokter, yang kolesterolnya malah tinggi gitu.
3: Coba lihat aja, di sekitar kita tuh ada apa?
0: Mm-hmm.
3: Kafe-kafe bermunculan. Kafe itu kopi.
0: Mm.
3: Kalau bikin kopi, apa yang terjadi?
0: Mm-hmm.
3: Apa yang dimasukkan ke dalam kopi? Susu kental manis.
0: Ada creaminya?
3: Creamy, ada gula aren, semuanya mm-hmm. karbo. Oke, mm-hmm. satu.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian selain kopi, yang dijual di situ apa?
0: Ada
3: pastry, ada kosong, ada berbagai macam roti. Itu semuanya adalah karbo.
0: Hmm.
3: Nah, Gen Z senangnya ya nongkrong di kafe karena ada wifi-nya. Sambil ngobrol, ngopi.
0: Hidup yang pola makan ini ya.
3: Betul. Kalau dulu zaman saya kecil,
0: hmm.
3: warung kopi itu bukan tempatnya Gen Z.
0: Hmm.
3: Tapi tempat orang-orang tua ngobrol.
0: Hmm.
3: Ngobrol juga, tapi bukan Gen Z. Orang tua.
0: Orang tua ya?
3: Iya. Itu kakek saya.
0: Uh-uh.
3: Dulu kecil saya dibawa ke warung kopi.
0: Hmm.
3: Tapi oleh kakek saya. Kenapa saya dibawa? Coba kira-kira kenapa bawa saya ke warung kopi?
0: Untuk ngopi bareng?
3: Kan saya belum ngopi.
0: Untuk apa itu, Bu Dokter?
3: Saya dibawa sebagai alibi.
0: Oh.
3: Alibi.
0: Alibi. Jadi alasan
3: saya,
0: ya?
3: kakek saya bawa, jemput saya di sekolah, bawa ke toko buku, dibelikan buku, kemudian ke warung kopi, dia ngobrol sama teman-temannya, ya kan? Begitu pulang, nenek saya udah di depan pintu nih, lama sekali jemput, kemana aja, gitu kan? Nah, ini beli buku, tuh bukunya, betul, kan saya bawa buku gitu loh. Oh, ya udah.
0: Padahal lamanya tadi di warung gitu. Oke, Bu Dokter ada yang ingin bergabung?
3: Oke, silakan.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga,
2: Bang. Waalaikumsalam.
0: Silakan, Bang Fajar.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf. Ingin bertanya, berapa lama minimal kita kalau berolahraga itu berapa lama mana baik mana?
0: Olahraga jenis apa dulu ini?
2: Halo?
0: Iya, olahraga jenis apa yang biasanya Bang Fajar lakukan?
2: Biasanya saya itu lari.
0: Oh, lari. Oke. Okay. Ya, itu aja Bang Fajar.
2: Push up kadang-kadang.
0: Bang Fajar, untuk kesehatannya keluhannya apa biasanya? Sering ke baska?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya.
2: Suka olahraga tapi berat sama yang minimalnya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Fajar sudah bergabung ya.
2: Terima kasih Bang Andi, Mr. Yeah. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait olahraga nih Bu Dokter, baiknya kita melakukan berapa menit sehari?
3: Nah, sebetulnya ukurannya tuh per minggu.
0: Ah, per minggu.
3: 150 menit minimal per minggu.
0: 150 menit per minggu ya.
3: Betul. Jadi misalnya kita mau 5 kali seminggu, 30 menit cukup itu.
0: Oke.
3: 5 kali ya. Itu minimal. Nah, jadi nggak perlu kita sampai nge-gym 2 jam gitu. Nggak perlu sebetulnya.
0: Kecuali ya, mungkin ada target-target khusus gitu ya.
3: Nah, target khusus ada. Misalnya membesarkan otot, itu kan bisa. Tapi juga harus ada syaratnya. Nge-gym bisa. Tapi untuk membesarkan otot harus disertai dengan makan protein yang cukup. Nge-gym lama tanpa protein yang cukup gak bakal besar itu. Tapi kita makan protein, gak nge-gym, gak bakal besar juga ototnya. Dua-duanya harus pas.
0: Harus balance ya dua-duanya.
3: Betul.
0: Oke, apakah yang nelpon ini suka nge-gym juga Bu Dokter?
3: Coba.
0: Halo, selamat malam. Iya, halo selamat malam dengan Bapak siapa? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Bardin.
0: Iya, Bardin di
5: Lombok Timur.
0: Oke, silakan Bapak Bardin, apa yang mau disampaikan nih?
5: Ini Ibu Dokter, masalah kram pada perut saya sering bersin terus sakit pada perut, sakit sekali.
0: Kalau bersin?
5: Bagian perut pada ya, perut kanan, bagian kanan ya.
0: Oke.
5: Okay. Gimana cara mengatasi kram pada perut ini?
0: Kalau bersin aja itu ya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kenapa Bu Dokter ya? Ada yang bersin tapi perutnya sakit?
3: Iya, bersin itu akan menggunakan otot-otot tertentu. Nah, salah satunya otot perut. Bangin betin huaci gitu kan. Jadi
0: betul.
3: Nah, otot perutnya berkontraksi. Itu yang membuat juga ototnya jadi tegang gitu ya. Itu yang buat kebas. Kalau saya cenderung gini, ada kekurangan magnesium sehingga ototnya tidak rileks. Jadi pada saat bersin disertai dengan kekejangan pada otot. Itu menyebabkan nyeri pada ototnya, perutnya jadi sakit gitu ya. Jadi saran saya adalah bersinnya diatasi. Bersin itu kemungkinan besar karena adanya alergi kan. Alergi pada tubuhnya, kebalan tubuhnya turun. Jadi harusnya tingkatkan itunya, apanya, kebalan tubuhnya. Kemudian yang kedua juga merilekskan ototnya dengan mengkonsumsi magnesium. Magnesium itu kalau orang dewasa laki-laki butuhnya 420 miligram magnesium glisinat. Kalau perempuan butuhnya 320 magnesium glisinat per hari. Ya, jadi kebutuhan magnesium sebetulnya itu.
0: Oke, berarti magnesium ya. Oke. Untuk penelpon yang tadi sudah bergabung, semoga masih mendengarkan ya. Silakan untuk pendengar yang lain yang mungkin ingin bergabung di 081-80-056-000, 0370-646-521 juga bisa Anda coba ya untuk bergabung. Ada beberapa penanya nih, Bu Dokter, di chat yang masuk ini, Bu Dokter, nih.
3: Iya.
0: Ya. Nah ini menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dokter. Ibu Dokter, saya siapa ini? Oh, Febri. Ibu Dok, dari pengalaman di lapangan, masyarakat sering datang ke fasilitas kesehatan ketika keluhan sudah cukup berat. Menurut Bu Dokter, apa yang menyebabkan masyarakat cenderung menunda pemeriksaan kesehatan? Sepertinya ya, ini adalah petugas kesehatan ya.
3: Bukan juga, mungkin juga. Tapi memang itu kenyataan yang ada ya di masyarakat, bahwa mereka cenderung untuk menunda. Besok siapa tahu besok enakan. Siapa tahu dengan minum obat yang ada di rumah lebih enak. Karena pengalaman di TikTok saja itu, kalau pertanyaannya selalu begini, saya sakit kepala, obatnya apa, Bu Dokter? Padahal kita sulit banget ya. Dari kepala itu kan banyak penyebabnya. Sulit kita untuk menyebutkan satu obat untuk nyeri kepala saja. Gak mungkin. Jadi agak susah kita untuk menentukan diagnosanya apa. Nah, itulah pentingnya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter pada saat kita sakit. Jangan menunda. Jangan mencoba tanya tetangga, kamu pernah sakit kepala nggak? Ini ya, obatnya apa ya? Punya nggak obat sakit kepala? Karena dia karena takut untuk ke dokter. Jangan-jangan saya divonis nanti, divonis hipertensi. Jangan-jangan saya nanti divonis apalagi gitu kan. Dia keburu takut duluan. Overthinking lah kita bilang ya. Itu dia.
0: Berarti masyarakat ada rasa ketakutan gitu ya?
3: Betul.
0: Baik, silakan pendengar, ada beberapa chat kembali nih, Bu Dokter ya, dari para pendengar kita. Ini dari Ibu Roh katanya, Bu Dokter, saya sering merasa badan cepat lelah padahal aktivitas sehari-hari biasa aja. Kadang sudah tidur cukup, tetapi bangun masih terasa capek. Kira-kira apa penyebabnya ya, dan kapan kondisi seperti ini perlu diperiksakan ke dokter? Dan catatannya, katanya ini telapak kaki kalau bangun sering sakit. Nah, kenapa ini, Bu Dokter?
3: Ya, banyak hal ya. Kalau saya bilang bahwa yang perlu kita kokohkan pada saat kita ingin bugar, ingin sehat, adalah pola makan yang diperbaiki.
0: Pola makan?
3: Iya, coba apa yang kurang. Cukup nggak proteinnya? Tadi saya baru menanyakan pada seseorang caregiver yang menangani seorang tua pasca stroke, jadi setelah kena stroke. Jadi keluhan si ibu ini, iya kasihan ibu ini, soalnya sering-sering badannya lemes. Saya tanya kan, makannya apa? Ya biasa, Bu Dokter, ada nasinya, ada sayurnya, ada telurnya, ada ayamnya, ada tempenya. Oke, jangan bicara general, saya bilang. Tadi siang makannya apa? Nah, baru kan, gak ingetin kan, siang lagi makan apa. Ada sayurnya enggak? Ada. Sayurnya apa? Wortel, sama apa? Sama buncis. Terus apa lagi? Udah. Nah itu kan, jadi kayaknya kurang nih ya. Nasinya secentong. Nah saya gak tahu nih, secentong itu secentong munjung apa secentong teres. Beda kan, sama-sama secentong kan? Nah kemudian lauknya apa? Ada telur satu, tempe sepotong. Udah, kurang banget. Nah gitu ya, jadi kelihatan bahwa kalau kita rinci rasa keluhan tadi akibat dari makanan yang tidak sesuai. Nah, gitu dia. Baru kita bisa cari sebabnya. Jangan misalnya kalau sudah dia keluhannya lemes, ya udah, dia kasih proyek, kasih ini aja, kasih vitamin. Udah. Tapi pasti lemesnya enggak akan hilang. Obatnya bukan itu. Perbaiki pola makan. Tidak semua orang yang ke dokter itu perlu obat. Hanya perlu dikasih tahu, nih makannya, perbaiki makanannya, perbaiki pola tidurnya, perbaiki pola geraknya, udah. Karena nanya juga kan, di badan saya lemes, vitaminnya apa ya? Nah, itu dia.
0: Padahal ini adalah dampak yang sudah kita lakukan. Bukan sehari dua hari, Bu Dokter, ya?
3: Betul.
0: Baik, ada pertanyaan ini. Sepertinya ini dari Gen Z juga, Bu Dokter. Ini terkait minum kopi dan nongkrong di kafe. Bu Dok, saya Aldi. Nah, banyak anak muda sekarang ini minum kopi dan minum berenergi supaya tetap fokus dan tidak mengantuk. Sebenarnya batas yang aman itu seperti apa, terutama kalau dikonsumsi hampir setiap hari gitu.
3: Kalau dikonsumsi tiap hari, itu kalau saya tetap, kalau untuk supaya tidurnya tetap nyenyak, ya, dari waktu tidur sampai kita minum kopi itu jaraknya tuh minimal 10 jam. 10 jam. Jadi kalau kopi, teh sama itu. Minuman energi juga sama. Pasti ada kafeinnya di situ. Jadi 10 jam itu dari waktu kita tidur tuh udah enggak boleh lagi tuh. Teh, kopi itu udah enggak boleh.
0: 10 jam ya.
3: 10 jam. Karena efeknya masih 10 jam. Ada. Walaupun ada teh yang bisa diminum malam, misalnya teh kamomail gitu ya. Kamomail tuh jadi ada bunga kamomail yang memang sifatnya menenangkan. Bisa diminum malam hari. Tapi bukan teh yang daun teh biasa atau green tea atau apapun gitu, itu teh yang ada zat yang mirip dengan kafein yang juga menyebabkan kita tidak bisa tidur.
0: Oke, berarti kalau kita minum kopi atau teh yang sekiranya akan mengganggu tidur itu, 10 jam sebelum tidur itu sudah selesai diminum ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, seperti itu. Dan Bu Dokter, banyak berseliweran juga nih di media sosial, terutama di TikTok mengenai suplemen ini. Nah, basic... kita harian kita ini untuk minum suplemen itu apa aja selain D3 yang sering Bu Dokter sarankan?
3: Ya, D3 K2 iya. Untuk kesehatan tulang terutama manula itu adalah tambahin kalsium, magnesium. Antioksidan perlu banget.
0: Antioksidan ya?
3: Iya. Untuk anak muda itu antioksidan yang penting. Dan D3 tentunya ya.
0: Oke.
3: Itu dua itu yang penting.
0: Kalau untuk pencernaan, saya juga sudah mulai terganggu nih pencernaan. Sedikit makan pedas sudah mulai ngeluh gitu.
3: Perlu dengan probiotik, karena di tubuh kita itu ada yang kita sebut dengan bakteri baik. Ini tadi kita bicara tentang mikronutrisi kan?
0: Oke.
3: Nah, mikronutrisi itu bisa kurang, memang masukannya kurang. Asupannya kurang. Atau penerapannya yang kurang.
0: Nah, ini dia ya. Kita sudah
3: kan ada dua hal.
0: Oke. Okay.
3: Penyerapannya kurang
0: atau penyerapannya yang kurang ya?
3: Penyerapan yang kurang. Nah, karena penyerapan kurang ini kenapa?
0: Biasanya kenapa, Bu Dokter?
3: Nah, kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita tiap hari nggak?
0: Tiap hari.
3: Tiap hari ya? Nah, dikeluarinnya tiap hari apa enggak?
0: Kalau saya tiap hari, Bu Dokter.
3: Harusnya tiap hari. Sekali, dua kali, atau tiga kali?
0: Paling banyak dua kali.
3: Nah, ya. Jadi, minimal itu sekali. Minimal.
0: Oke.
3: Tapi, yang paling baik itu dua, tiga kali. Kita tidak makan juga kan, nggak sekali sehari.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu dia. Nah, kalau kita kekurangan.
0: Mikro.
3: Mengeluarkannya.
0: Oh, mengeluarkannya.
3: Mengeluarkannya kita kurang, maka di dalam itu akan timbul kerak, di dalam pencernaan kita.
0: Wah, ngeri banget dengernya, ada kerak.
3: Kerak, jadi kita nggak bisa menyerap mikronutrisi, itu nggak bisa.
0: Gara-gara?
3: Kerak lagi.
0: Oh, kerak itu.
3: Ini yang kita sebut dengan leaky gut. Leaky itu ususnya bocor bukan bocor. Dia nggak bisa nyerap.
0: Leaky gut.
3: Iya, leaky gut, leaky itu bocor.
0: Oke.
3: Okay. Gut itu usus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kenapa dia terjadi leaky gut? Karena di dalam usus tuh nggak bisa nyerap, jadinya nutrisinya keluar gitu loh.
0: Apa yang bikin?
3: Seakan-akan bocor.
0: Apa yang bikin usus tidak bisa menyerap dengan maksimal?
3: Tadi buang air besarnya yang nggak sempurna. Kenapa jika nggak benar sempurna?
0: Kurang
3: kekurangan takut. Nah itu dia. Kekurangan serat. Jadi itulah fungsi serat di dalam makanan kita. Kan banyak sekarang nasi bungkus. Coba nasi bungkus apa isinya? Nasinya banyak.
0: Nasinya banyak.
3: Terus ada mie goreng. Perkedel goreng.
0: Perkedel.
3: Ikan goreng.
0: Pokoknya goreng-goreng.
3: Tempe goreng. Sayurnya tumis. Tumisnya ada minyaknya. Kita pergi ke undangan. Ada yang nyiapin sayuran mentah?
0: Oh, tidak ada.
3: Enggak ada.
0: Buah potong baru ada.
3: Kenapa?
0: Buah potong.
3: Buah potong, tapi apa buahnya coba? Apa buahnya? Semangka.
0: Melon, potong-potong.
3: Melon. Iya, nggak banyak juga kita makannya. Kurang. Sayur itu kurang, serat kurang dalam dalam prasmanan manapun kurang.
0: Iya.
3: Saat lebaran, boro-boro ada sayur.
0: Jangan
3: saat
0: ada.
3: Sayur, ada. Sayurnya paling labu siam. Nah, udah itu aja. Nggak ada yang lain. Iya kan?
0: Nah, kalau kita merasa, aduh, harian saya ini kalau masalah serat-serat agak kurang sekali ini. Untuk ngebantunya bagaimana, Bu Dokter?
3: Ya, kalau saya selalu siap sayur di rumah. Ya, seperti lebaran itu, wah, saya udah yakin nih. Pasti nggak ada sayur. Jadi sebelum berangkat keliling, udah makan sayur dulu. Rebus sayur dulu.
0: Sudah jaga-jaga kalau Bu Dokter.
3: Jaga-jaga.
0: Kalau kita boro-boro mikirin ke sana.
3: Buru-buru pengen cari lontong sayur. Lontong sayur masih ada sayurnya. Kadang kan lontong doang.
0: Berarti memang mikronutrisi ini penting juga untuk kita perhatikan, Bu Dokter, ya?
3: Sangat, sangat penting. Sangat penting.
0: Kalau dari kalau tidak melalui suplemen, dari makanan, apa saja itu?
3: Nah, di makanan itu ada sebetulnya.
0: Oke.
3: Cuma tidak bisa cukup.
0: Tidak bisa cukup gara-gara
3: kita harus makannya jadi banyak.
0: Oh iya ya.
3: Iya kan?
0: Harus bantulah ya kalau begitu ya.
3: Iya, hanya membantu. Jadi mau tidak mau untuk mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita harus pakai suplemen.
0: Magnesium, zinc, zat besinya.
3: Iya, betul.
0: Oke. Berarti ini menjadi list lah ya untuk suplemen-suplemen ini, karena untuk kalau kita mengandalkan harian untuk dikonsumsi itu kurang sekali ya, Bu Dokter.
3: Kurang.
0: Apalagi dengan nasi satu piring, wah itu sayur tidak terpikirkan itu.
3: Iya. Apalagi pakai sambal gitu kan?
0: Iya. Boro-boro makan buah sudah dengan makan.

0: kenyang.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Kenyang itu puas hanya untuk sesaat. Tapi apakah kita sudah mencukupi mikronutrisi yang seharusnya kita penuhi? Belum tentu gizinya tercukupi. Iya kan?
1: Oke.
0: Okay. Gizinya oke? Okay? Belum tentu. Kenyangnya? Iya, kenyang.
1: Kebanyakan karbo.
0: Kebanyakan karbo, betul.
1: Bu Dokter, terima kasih ya waktunya untuk malam ini.
0: Terima kasih banget, Din.
1: Sama-sama. Selalu, Bu Dokter Nggi.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian kami menemani Anda di dokter kita untuk malam ini bersama Ibu Dokter Eni Bunyamin MPH. Dari pembahasan yang disampaikan oleh Bu Dokter, satu hal yang penting untuk kita ingat ya, menjaga kesehatan bukan mengobati ketika sakit ya, tetapi juga mengenali kebutuhan tubuh dan membangun kebiasaan yang baik ya sejak sekarang. Kayak tadi, mikronutrisinya harus tercukupi, kemudian kebiasaan memenuhi isi piring ya, jangan hanya kebanyakan karbo, tapi ada kondimen-kondimen yang lainnya ya, ada proteinnya, kemudian ada seratnya, ada lemak, yang tentu ini yang akan mendukung untuk kesehatan tubuh. Dan pastikan untuk terus bersama kami pendengar di NTB malam ini, karena kami akan lanjutkan untuk menemani Anda untuk program berikutnya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama berbagi rindu, berbagi memori melalui program Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

menyapa ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini, untuk menikmati suasana malam dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu. Untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu, ini lagu-lagu pop Indonesia ya, tahun 2000-an. Jadi kami sudah siapkan, yang ingin bergabung boleh silakan ya di 081 80 dan 05.

0: Baik, yang bergabung boleh ya, saya langsung menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bapak Jamiluddin, berbagi rindu.
1: Apa kabar Bang Ani?
0: Sehat, di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wan hujan Lombok Tengah Pak Jamil.
1: Wah, kena anu wi.
0: Wi piran.
1: Zahar-zahar.
0: Rintis atau apa?
1: Kalau hari Rebo itu lebih besar ya. Tapi oh, lembab.
0: Sebentar ya, tapi alhamdulillah hujan.
1: Mungkin ada sekitar jam mungkin.
0: Wah, banyak itu hujannya.
1: Kecil-kecil tapi banyak kawannya.
0: Pak Jamil pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, lagunya dari siapa ya?
0: Sudah kita siapkan nih, ada lagu Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih gitu. Ayo, lagunya buat siapa ini?
1: Ya, buat Bang Tenggo.
0: Bang Tenggo?
1: Iya.
0: Oh ya, Bang Tenggo kemarin merari ya?
1: Iya, nggak ada diundang ya.
0: Tapi Pak Jamil kenal nggak sama Bang Tenggo, pernah ketemu gitu?
1: Nggak pernah sih.
0: Oh, cuma di udara aja.
1: Darah aja, tapi ah, dia suka calling kasar kan.
0: Ah,
1: makanya kita balas deh.
0: Balas untuk calling lagi gitu ya.
1: Calling lagi. Salam kenal Bang Tenggo kalau dengar saya.
0: Bang Tenggo, kenapa menghilang gitu?
1: Iya, tidak pernah kedengaran dari kemarin tuh.
0: Pengantin baruan soal pengantenan.
1: Pantesan ya. Sedang mungkin sedang di tengah labar, dayung-dayung aja.
0: Silakan Pak Jamil buat siapa lagi?
1: Bang Pajar, ada Ogi, ada Kinza,
0: siapa
1: ada
0: lagi?
1: Mahidin, Pak Mauin, ada Ira, Nanti, ada Bajang Dodon, ada Bajang Besin, Pak Sukri sekeluarganya, ada Pak Sinanti, dan Cica, dan semuanya sudah.
0: Semuanya.
1: Gabung jadi satu. Nanti kita tunggu lagunya, mudah-mudahan pemainnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan kita nanti kalau di ambil sama Allah jalan khusnul
0: khatimah. Amin.
1: Tapi sini dulu Bang.
0: Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin ya sudah bergabung. Di belakangnya silahkan yang bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini yang ingin membersamai kita. Halo, selamat malam Mbak Lale.
2: Halo juga Mas Andi ganteng.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ditambah dengar suaranya Mas Andi semakin sehat.
0: Seger
2: gitu ceria.
0: Seger ya?
2: Ya iya lah. Masalah.
0: Dan ngantok nani Mbak Lale.
2: Enggak, kalau udah dengar suaranya Mas Andi.
0: Wibian jangan ngantok kan Wibian. Wibian jelap tinduk. Oh Nina.
2: Iya sih, yang kemarin itu capek banget, banyak tamu. Tadi sih capek juga sih, tapi berkurang lah tamu gitu.
0: Oh, gak terlalu banyak ya.
2: Soalnya dalam satu rumah ini berapa yang kita masakin Mas Andi? 8 orang, belum datang yang lain gitu.
0: Oh
2: kan?
0: Gitu.
2: Makanya gak bisa masak sedikit.
0: Oh, tamu itu langsung makan?
2: Ya, keluarga. Ada ponakan, ada kakak ipar, yang jauh tempat rumahnya.
0: Gitu. Kalau datang jangan makan gitu.
2: Ponakan sendiri kok gak dikasih makan. Kalau mau makan, ambil sendiri. Yang punya kita yang udah masakin. Kalau ada yang mau dimasakin lagi sama dia, masak sendiri. Mau bikin apa lah gitu, mau goreng apa lah gitu.
0: Oke, silakan.
2: Misalnya mau masak ikan, mau bikin pelecing kek gitu. Dan lain sebagainya.
0: Silakan.
2: Ambil sampun medirnya.
0: Sampun.
2: Nabi jangan tadi.
0: Apa jangan, Tony? Ah, lupa aku. Terakhir makan soalnya saya siang. Iya, terakhir makan itu jam 2.
2: Mas Andi.
0: Yo.
2: Teman yang dengar Mas Andi kalau pakai bahasa Sasak.
0: Oh, kalau begitu saya pakai bahasa Sasak aja ya.
2: Makanya jangan pakai bahasa Indonesia.
0: Tembe nama bahasa Indonesia.
2: Lebih demen kedengahan kadu bahasa Sasak ngirid.
0: Oh.
2: Kadu bahasa Indonesia.
0: Sila mana tuh bahasa Sasak.
2: Mudah-mudahan pelinggi ikan man atur tiang pelinggi. Laun ini yang ngapain pelinggi di ikan api itu yang penting pelinggan bahasa iya tapi enak.
0: Nggih. Sudah ini salam-salamnya banyak yang mau bergabung ini.
2: Sedik doang.
0: Ya, sila.
2: Resep pertama buat Ibu Hati yang ada di Singa Raja Muhammadiyah selalu berikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi anak yang berguna benar-benar sadar dan gitu Mas Andi. Karena itu kan sebuah hati yang semakin layan gitu kan. Terus kan ada Pak Mawi, Mak Mirian, Dik Telih, Mas Raja, Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sari, terus Bunda Cahaya, Bunda Sudajar, Mbak Tenggal, Pak Tenggul, Pak Marisa, terus Pak Haji Sahabudin. Gimana kemarinnya, semoga saya selalu juga buat semuanya dan nih dari kesempatan tanpa terkecuali
0: okay.
2: Tanpa pengelolaan karena sebuah sudut pesanan ampuran dia makin pengkuran lalu sudut pesanan ada ngerin pelinggu Mas Gani Mas Andi moga-moga selalu diberikan kesehatan dan umur
0: semakin
2: dilancarnya rezekinya dia.
0: Terima kasih.
2: Semoga Mas Andi
0: akhirnya
2: selalu bersama yang tersayang.
0: Ini akan kanan itu nih. Mbak Lale sudah? Oke. Selanjutnya dengan siapa ini? Halo Bunda Cahaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Cahaya. Apa kabar Bun?
3: Iya, sehat walafiat tapi kepanasan di praya.
0: Kemben panas kan wah hujan, basem baru Pak Jamiludin.
3: Benara hujan di praya.
0: Telur rebutan hujan nang seperempat jam.
3: Ben tabale Pak Jamiludin anu katuan di Aciwawan pian benara hujan praya.
0: Lagu iya basem baru Pak Jamiludin, dua kali hujan nang seperempat jam.
3: Pak Jamiludin anu ketabale.
0: Hai Lombok Tengah dengan jaan.
3: Lewek Lombok Tengah Mas Andi. Lombok Tengah Praya Timur Praya Barat kelewek.
0: Ampelunggun ja Praya Mbe tok Pegadengan deh.
3: Praya Tengah deket balin Pak Jiwawan.
0: Oh nggih. Okay. Aneh menung Bunda, salam-salam jok saya niki.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar.
0: Berembe kabar Bunda Aisyah, Bun?
3: Bunda hai?
0: Bunda Aisyah.
3: Tahu untuk jauh kembali.
0: Akan dia dua dengar-dengar radio sebelah mungkin masuk-masuk ngono.
3: Wah, tebewan tamu le Mas Denny.
0: Oh.
3: Alam no.
0: Yang kasapa ang kayak si Bunda nih.
3: Ya ketedeman balik tu.
0: Oh, ketedeman.
3: Raya
0: lah. Lanjut Bun, salam-salam jok saya Malik.
3: Kita Bunda Marni, Pak Sukri, Mbak Warni, Pak Moeim, Pak Medin, Pak Alpen, Mbak Kinanti, Bunda janda di bawah umur, kelelahan janda di bawah umur, lalu Jokanu, lalu biaran,
0: Ulang tahun.
3: Sari lagi nama Jidan.
0: Ah, ulang tahun. Gita Kulepna.
3: Terus si Pak ini Jawa Kelalu jalan sehat li deket balin Pak Haji Wawan.
0: Akan dia lelah berjalan sehat. Hah?
3: Lelah lagi nasi kedemen. Enggak lah, enggak jadi kancir tenang.
0: Ah, saya Malik lain.
3: Si Pak Selapulapun aneh.
0: Selapulapun.
3: Dengan Muri berarti itu Pak. Tinggi Mas Andi ya.
0: Oke.
3: Tugas tetap sehat.
0: Amin.
3: Amin. Sandi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Cahaya yang ingin bergabung, sila-sila yang ingin bergabung di ruang rindu untuk malam Niki di 081 80 dan 056 ribu. Baik, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Ruang rindu, selamat malam
0: Bang. Malam juga Bang Raja.
4: Ya.
0: Di mana sekarang Bang Raja? Di Lombok Timur kah?
4: Di Lombok Timur.
0: Akan dia ule-ule sih deh Bang Raja.
4: Pulang Pak, tadi.
0: Terakhir kapan pulangnya?
4: Hari minggu yang lalu.
0: Minggu kapan? Minggu Rubin? Minggu
4: kemarin.
0: Oh, ule berapa kali sudah itu?
4: Kali pertama kali.
0: Oh, hampir 2 bulan dah sih dilihat tenda.
4: Sibuk soalnya di sini.
0: Di mana selesai proyek dia?
4: Belum, masih lama.
0: Kali pira minggu kira-kira?
4: Berapa tahunan mungkin di sini?
0: Bertahunan?
4: Iya.
0: Oh, sila menu salam jok saya ini ki.
4: Salam untuk siapa? Bunda Cahaya tadi.
0: Iya, Bunda Cahaya Praya.
4: Tumben masuk.
0: Siapa?
4: Bunda Isa itu pergi Surabaya tuh Bang Andi.
0: Hah?
4: Surabaya.
0: Sai.
4: Bunda Isa.
0: Di jok Surabaya?
4: Ya kabarnya tadi sebelah. Bapak 2 hari 3 hari kan.
0: Oh, Ijok Surabaya.
4: Anaknya yang kuliah di Surabaya dan nginap di sana ngantar anaknya.
0: Gitu. Ah, dengan wisuda aja kan, Dek?
4: Ya mungkin enggak tahu
0: sih. Ya udah salam-salam lagi buat siapa nih?
4: Terus yang untuk kita gitu dan Pak Irwan. Terus Indra, Pak Alvin, Bang Fajar, Pak yang lain, Ordes, terus Inanti, Pak Ratu tadi ya. Terus Maya Mantan, Bunda Setiajar, Bunda Kartini, Bunda Masnya, siapa lagi? Kamu mau ingin apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia, bagus-bagus lagunya ini.
4: Apa-apa?
0: Selamat jalan kekasih.
4: Masa cuma satu aja.
0: Terus Bukan Untukku dari Rio Febrian, Rosa, Hati Yang Terpilih, Roni Sianturi, Bintang Keabadian, Dewa 19, Lagu Cinta.
4: Yang kedua tadi.
0: Ya pokoknya diputerin semuanya nanti nih.
4: Ya yang kedua saya.
0: Ya sudah. Anu Rio Febrian.
4: Ya itu udah tutup Bang Andi ya untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Sembari menikmati kopi Anda atau teh Anda atau mungkin cemilan Anda. Sembari kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pendengar yang ingin bergabung kembali silahkan dicoba di 081-80-05-6000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti ya.
1: Iya. Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Sehat juga Kinanti.
1: Alhamdulillah,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah. Silahkan.
1: Alhamdulillah. Salamnya dulu ya.
0: Munggo.
1: Buat Bang Andi, Kak Irwan, ya selalu. Iya juga, ya mungkin lagi tiduran juga ini. Terus buat Bang Hadi Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mangin, Pak Guntur, ada Bang Raja, Bang Fajar, Kak Bang Rahim, Bang Firza, Mbak Firza juga, ada Pak Maya, ada Mama Urwa, ada Mbak Nini, Icawa Tumuli, Pak Irian, Kerolingin Bajang Irian, terus ada Kak Marisa, Pak Nusra, Kak Bunda Kartini, Pak Sukri Minamani, Bunda Isa, Surabaya katanya Bunda Isa.
0: Bener ke Surabaya?
1: Gak tahu, Andi.
0: Oh.
1: Itu bener yang dikatakan Mbak Raja. Terus buat Bunda Cahaya, Bunda Sihajar, Bunda Sihir, Mangari Kelana, Mas Yobi, semua Bang Andi.
0: Ya.
1: Sudah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua keturunan juga saya selalu. Buat Bang Andi. Buat Bang Andi yang gagah yang banyak uang ya.
0: Amin ya Allah.
1: Saya selalu selalu keluarga yang bermula.
0: Terima kasih ya. Terima kasih.
1: Kebulan jadi terima kasih Bang Andi.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di malam ini. Yang ingin bergabung kembali silakan, Ruang Rindu masih panjang waktunya. Yang ingin salam-salam di 081-80-05-6000 atau di 0370-646-521. Selamat malam untuk Bunda Mas Nia yang mungkin saat ini lagi mendengarkan, tidak mau bergabung. Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin? Bang Fajar mau bergabungkah? Silakan ya, kami nantikan Anda. Sekali lagi yang ingin bergabung seperti biasa di 081-80-05-6000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya keputus ya. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih ya. Baik, di 081-80-05-6000 boleh Anda bergabung di malam ini. Silahkan. Untuk lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, kita menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Kalau tadi ada lagu dari miliknya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Kemudian ada lagu dari Rio Febrian tadi ya, dengan Bukan Untukku. Dan lagunya Rosa, Hati Yang Terpilih. Selamat malam untuk Ila, apa kabar Ila? Silakan ya kalau mau bergabung. Nah, ini ada ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Pak Ibrahim nih.
0: Oh, Pak Ibrahim, apa kabar Pak Ibrahim?
2: Ya, baik-baik alhamdulillah.
0: Sehat. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat. Pak Ibrahim di mana ini, Pak Ibrahim?
2: Saya di Karang Bucu Jagerage nih.
0: Oh, di Jagerage. Iya. Oke, Pak Ibrahim, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam sama, ya, karena pindah sama saya ini untuk malam harinya. Sama teman-teman yang dulu tadi lah. Nah, ini saya juga rindu sama RRI ini, Bang.
0: Oh.
2: Rindu banget.
0: Terima kasih sama, ya.
2: 1989 saya sudah sering di RRI sama saya.
0: Gitu.
2: Kebetulan ada taman juga di sana kan. Pak, itu kepala RRI Pak Sukino.
0: Oh, iya.
2: Yang bagian teknik Pak almarhum Nur Ahmad itu.
0: Iya.
2: Itu nih saya karena dengar ini ya rindu terus kita sama RRI.
0: Oke, terima kasih Ngi.
2: Sama-sama Bang.
0: Oke.
2: Ini di lama banget, hujan gak pernah ini.
0: Iya, lagi musim kemarau kita ini.
2: Iya, iya, kemarau panjang. Mudah-mudahan cepat hujan.
0: Mudah-mudahan bulan Oktober ya.
2: Iya, Bang ya.
0: Oke, Pak Ibrahim, terima kasih Ngi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ibrahim di Jagaraga, itu Kecamatan Kuripan ya. Terima kasih sudah bergabung. Yuk, di belakangnya Pak Ibrahim ada siapa yang bergabung? Ila, Pak Mawiin, Mbak Maya, boleh bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo Ila, gantiin dong, jaga Ila nih burung, gantiin dong.
3: Iya, ini sudah tidur dari tadi.
0: Oh gitu.
3: Tadi telepon sama Cina.
0: Silakan.
3: Lagu apa sekarang Bang Agung?
0: Lagu-lagu Indonesia ini.
3: Ya udah. Silakan dulu ya.
0: Oke.
3: Membuat Iwan.
0: Jadi
3: lagu apa yang mau pembaca selama ini yang mau buat ini membuat Cina nanti. Pembaca selama ya. Terus membuat Mbak Cina. Mbak Anji. Bang, sehari yang bang Kento. Buat semuanya deh bang.
0: Oke, buat semuanya ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ila, di belakangnya Ila ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Malam juga, Bang Irwan. Lama tidak mendengar suara Bang Irwan ya.
4: Iya, namanya kita di sawah selama ini.
0: Menanam apa sekarang di sawah?
4: Sudah panen bawang, mau tanam padi rencananya lagi-lagi Joni.
0: Oh, emang ada air?
4: Saya kado air, namanya Aima.
0: Oh Lalu iya. Kurang. Spesial di Lombok Timur Aima ya, emang kaya dengan air.
4: Iya, bagus sekali ini teman yang suruh. Kalau mau tinggal di Aimal aja, tahu betul cocok.
0: Oh cocok ya, udaranya cocok.
4: Udaranya cocok.
0: Oke. Okay. Silakan pengen salam buat siapa ini, Bang Irwan?
4: Untuk Ila ya, salam sayang selalu, sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Kinanti juga tadi ya, paling. Ada siapa lagi? Ada Ordes, ada. Ada juga ya selalu ada bajang lain juga dalam kelompok persahabatan ada Pak Atino juga ada Bang Gabus Sondaya ada Mr. Bin apalagi Haji Herman ada Sabudin terus Pak Sukri Bunda Kartini ya yang di Lombok Timur.
0: Oh iya Bunda Kartini
4: saya maaf Bunda ya namanya sudah lansia umurnya sudah hampir 80.
0: Siapa?
4: Pak Irwan.
0: Oh iya.
4: Iya. Kan tadi muncul di FB saya itu acaranya di mana itu?
0: Yang mana itu?
4: Acara perkawinannya di mana?
0: Oh di RTH Pagutan itu.
4: Oh kalau saya ini acaranya di ini di Hotel Garden di Jalan Bung Karno.
0: Oh iya.
4: Malam Sabtu itu acara malam Minggu.
0: Acara di sana ya?
4: Iya, ada keponakan kawin di situ.
0: Oke,
4: sudah pengantinnya kasihan di
0: belakang. Iya.
4: Ya, pas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Bang Andi sendiri gimana
0: sehat,
5: kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia ini.
5: Nah, apa posisi yang mau diputar?
0: Yang sekarang?
5: Ya.
0: Ada lagunya Dewa 19, lagu Cinta. Kemudian ada lagu Roni Sianturi nanti. Terry, Janji Manis.
5: Nah, Janji Manis.
0: Oh, kira siap.
5: Janji Manisnya Bang Andi.
0: Silakan salamnya buat siapa nih?
5: Kirim salam ya buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Mia, sehat selalu ya. Dan tetap sehat aja. Ada ini, Siapa namanya Widya sama suaminya. Ada Pak Marisa, Pak Herman, Pak Sabudin. Ada Bunda Siti Hajar kemana ya? Pernah ada suaranya.
0: Lagi sibuk mungkin.
5: Iya. Mudah-mudahan banyak uang ya. Seperti berganti. Bunda Cahaya juga sehat selalu. Si nanti ya udah masuk si nanti ya.
0: Udah tadi.
5: Pinter sekarang dia. Buat si nanti Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin. Ini Pak Abu Guntur juga. Ada Pak Jangwai atau Pak Arjun. Teman di ano itu dulu.
0: Siapa?
5: Itu si Badang Lai itu, tapi ganti nama di sini.
0: Iya.
5: Ya, mudah tetap sehat aja ya yang di luar daerah dah semuanya tempat terkecuali tetap sehat aja.
0: Terima kasih Mbak Maya.
5: Iya, buat Bang Andi.
0: Yoi.
5: Selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, banyak pulang dan panjang.
0: Terima kasih, terima kasih.
5: Ya, tunggu lagunya ya.
0: Oke.
5: Start dulu.
0: Apa itu?
5: Anu Yogi kemana ya? Tidak pernah masuk juga.
0: Bagi lain Yogi nih.
5: Yogi sama Raja, sama Sari juga. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya. Kita ke lagu ya pendengar. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama kami ya di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari tadi, karena waktu tinggal beberapa menit lagi. Mohon maaf ya yang ingin bergabung terpaksa tidak bisa kami sapa karena ada lagu-lagu yang akan kami putar sebagai lagu penutup untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Setelah Ruang Rindu, nanti kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai

0: diri yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link to grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin

tiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

0: harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi.

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro Satu Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama ya pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini di NTB Pagi. Sekali lagi, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap. Jam 6:30 pagi. Kita sebenarnya salah satu privilege kita tinggal di Lombok, terutama di kota Mataram, adalah kantor atau tempat kerja kita itu masih banyak warga yang dapat kantor atau tempat kerja itu nggak jauh dari rumah. Kadang-kadang cuma 10 menit dari rumah, ya 15 menit dari rumah. Saya sendiri dari sini sampai rumah, dari rumah sampai kantor itu makan waktu antara 10 sampai 15 menit. Kalau pakai motor bisa lebih cepat lagi gitu ya, karena kalau pakai motor kan bisa safet gitu. Tapi harus tetap hati-hati gitu ya, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas juga. Itu privilege kita tinggal di Pulau Lombok, terutama di Pulau Lombok begitu secara keseluruhan. Untuk saya yang rumahnya itu mungkin ada di pinggiran kota gitu ya, itu juga privilege, meskipun mungkin nggak langsung di pusat kota, tapi perjalanan dari rumah ke kantor itu nggak yang sampai bikin sakit kepala gitu ya. Ini adalah satu bentuk kesyukuran kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat. Macet mungkin terjadi hanya di beberapa titik ya, dan itu pun di waktu-waktu tertentu. Kayak misalnya kemarin macet, pusat kemacetan salah satunya yang paling bikin macet, yang paling bikin orang tuh suka ngedumel tuh salah satunya adalah di titik Rembiga dan Dakota gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pengaturan ya, pengaturan lalu lintas, ada road barrier di situ. Ini juga sebenarnya mempermudah perjalanan gitu ya. Jadi jalan tuh nggak semacet sebelumnya. Dia tetap ada mungkin kepadatan lalu lintas di beberapa titik, atau mungkin di titik tertentu dari arah Dakota ke arah Jalan Dr. Wahidin namanya ya, di Rembiga gitu. Itu tetap terjadi kepadatan, bukan macet, mungkin lebih ke padat gitu. Itu pun juga karena di jam-jam tertentu. Ini ada juga yang menginformasikan, ini dari pendengar kita, alergi kertas depan UIN. Nah betul, ini juga salah satu titik macet ya, kalau udah pagi-pagi di jam-jam berangkat sekolah. Karena kan anak-anak sekolahan sama yang berangkat ke kantor ini kan dia hampir bersamaan waktunya. Di situ juga biasanya harus lebih berhati-hati dalam berkendara gitu ya. Karena memang kan di sini kalau di UIN, depannya UIN ini karena ada terjadi apa istilahnya ya, belok, ada belokan gitu, orang mau putar balik. Nah, di situ yang menjadi faktor kenapa kemudian jalan di depan UIN ini di waktu-waktu tertentu itu dia lebih padat, cenderung macet gitu ya. Di mana lagi coba? Di ini Simpang 5 Ampenan ke belakang gitu. Itu saya juga merasakan, apalagi kalau sudah hari Senin, pendengar, hari Senin itu meskipun kita berangkat jam 6:30. 6:30 itu saya sampai Bintaro udah mulai itu ya jalanan. Tapi kalau sudah setelah itu ya udah lancar lagi. Hari Selasa juga tidak seramai hari Senin. Biasanya memang di hari-hari tertentu aja. Makanya ini saya bilang kenapa kita tinggal di Pulau Lombok itu sebuah privilege gitu ya. Lombok Sumbawa mungkin ya, itu sebuah privilege. Saya beberapa kali membaca juga komentar-komentar orang gitu ya, warga-warga non Sasak ya, non Lombok atau non NTB yang harus pindah tugas ke sini, ke Mataram, ke Lombok gitu ya, ke Sumbawa. Salah satu culture shock mereka itu adalah mereka bukan terkejut ya, mereka seneng gitu bahwa Mataram itu tidak semacet kota penempatan mereka sebelumnya gitu ya. Ya macet di beberapa titik. Suka banget juga 10 menit aja jalan udah ketemu sama pantai. Makanya itu tadi ya, sekali kita bersyukur lagi. Makanya saya yakin sebagian dari Anda pagi ini, meskipun ada yang sudah berangkat kerja, ini juga mungkin karena lokasi kerjanya yang agak jauh. Tapi kalau misalnya lokasi kerjanya masih ada di seputaran kota Mataram, yang rumahnya masih ada di pinggiran kota Mataram, masih bisa agak santai. Jangan-jangan pagi ini masih ngopi juga nih ya. Oke, pengalaman. Iya, Mandalika. Aduh, saya udah lama nih gak ke Mandalika. Bulan apa ya terakhir ya? Nanti deh, pengen sebenarnya. Apalagi kan sebentar lagi akan ada MotoGP. Jangan lupa, Anda sudah beli tiketnya apa belum? Karena nanti di MotoGP itu pendengar ada stand UMKM ya. Di situ juga pasti akan ramai sekali. Ada beberapa UMKM yang juga pernah menjadi narasumbernya RRI juga hadir nanti di sana, buka tenan, belanjalah ya. Karena balik lagi itu
kita membelanjakan uang kita untuk teman-teman UMKM, kita juga senang gitu ya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, sekali lagi untuk Anda yang sedang bersiap-siap pagi ini, yang sudah mau berangkat gitu ya, atau bahkan mungkin lagi pusing di mana ya kunci motor atau di mana ya sepatu dan kaos kaki saya. Udah, selamat menikmati aktivitas pagi ini pendengar Pro 1 RRI Mataram. Nanti di segmen berikutnya saya akan menyampaikan informasi prediksi cuaca.

0: Baik, pendengar Pesa Tarani Mataram, sudahkah Anda menemui kemacetan pagi ini? Mesti ngomongin soal macet ya. Kadang-kadang memang kalau udah kondisi kita ketemu macet, apalagi kalau misalnya kita lagi buru-buru ketemu macet, itu kadang-kadang memang agak-agak menggoda emosi kita untuk muncul gitu ya. Jadi sekali lagi sebelum berangkat, bismillah dulu deh ya. Siapa tahu nanti di jalan gak ketemu macet. Tapi ini ada informasi, terima kasih sekali untuk Bapak Azudin Humas Kanwil Kemenag NTB. Di pagi ini menginformasikan nih lokasi agak macet di Pasar Kediri. Nah itu dia juga salah satunya ya, salah satu tempat yang mau gak mau memang harus seperti itu dihadapi. Tapi saya yakin kemacetan ini di beberapa titik yang tadi kita bicarakan itu hanya berlangsung beberapa jam, 1-2 jam ya, sekali lagi terutama di area-area yang memang rawan gitu ya, di area-area pertemuan, biasanya di pertigaan, perempatan itu selalu aja ada potensi macet gitu kan. Cuman alhamdulillahnya untuk beberapa titik ini sudah ada penanganan, seperti yang di Rembige itu saya senang sekali sekarang kalau udah lewat Rembige itu nggak perlu lagi tarik nafas ya, meskipun harus apa istilahnya ya, kalau misalnya dari arah, kalau dulu kan dari arah Gunung Sari kita mau ke Karang Baru ya udah lewatin lampu merah lolos gitu kan. Kalau sekarang enggak, kita harus berbelok dulu ke kiri ya, belok sedikit enggak apa-apa pendengar ya, yang penting jalanan lancar gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal lancar ini juga mendengar Pro 1 RRI Mataram ya, kita harapkan bahwa untuk apa istilahnya ya, bukan renovasi ya, penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan Rinjani ini juga bisa tetap berjalan dengan lancar. Sebelumnya pendengar diinformasikan ada sekitar 1098 hektare kawasan Rinjani terbakar. Jalur pendakian Senaru dan Torian juga dikabarkan ditutup. Nah, jadi kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini belum sepenuhnya padam pendengar, hingga kemarin hari Minggu 27 September 2026 luas area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1098,75 hektare. Kepala Balai TNGR Budi Kurniawan Eshut mengatakan penanganan kebakaran ini masih terus dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan di sejumlah sektor. Menurut Budi, pemadaman difokuskan pada titik-titik yang masih menunjukkan kebakaran, terutama di lereng utara puncak Sangkareang. Pemantauan juga dilakukan menggunakan drone untuk mengetahui perkembangan area terbakar, kemudian arah penyebaran api, dan juga menentukan lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Mendengar seperti informasi sebelumnya bahwa kebakaran ini pertama kali terdeteksi pada 22 September 2026 di kawasan Bukit Setampol, Puncak Sangkareang, jalur pendakian Senaru dan sekitarnya. Balai TNGR ini memperkirakan luas area terdampak mencapai 1098,75 hektare, di mana angka ini masih bersifat sementara dan akan diperbaharui berdasarkan hasil pemantauan, pemetaan serta verifikasi luas area menggunakan drone. Pendengar, penanganan kebakaran sendiri diperkuat oleh tim gabungan yang berjumlah sekitar 90 personel. Mereka berasal dari Balai TNGR, Manggala Agni, KPH Rinjani Barat, MPA, Polri atau Brimob, TNI dan juga Porter. Personil kemudian disebar di sejumlah sektor termasuk Bukit Setampol, jalur pendakian Torian, sektor Senaru, pos 3 Senaru hingga kawasan Puncak Sangkareang. Ya, sekali lagi pendengar, kita harapkan bahwa upaya untuk pemadaman kebakaran yang ada di jalur pendakian Rinjani ini bisa berjalan dengan baik, lancar begitu ya, dan yang pasti nanti ketika tiba pada akhirnya musim pendakian lagi, tempat ini sudah bisa pulih begitu, meskipun memang membutuhkan waktu yang cukup lama nih, terutama karena memang kita masih berada di puncak musim kemarau.
1: Info cuaca hari ini.

Baik, dengan Presa Utara Mataram kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Selasa 29 September 2026. Kami kutip langsung dari website bmkg.go.id.

0: atau RRI Mataram. Ini kalau misalnya kita lihat pendengar untuk seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini prediksi cuacanya antara cerah hingga cerah berawan. Untuk itu kita awali dari wilayah Kota Mataram, pendengar, ibu kota provinsi NTB. Hari ini diperkirakan dengan cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara di 55 hingga 95%. Kita menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, peringkat 1 RR Mataram. Kabupaten ini juga didominasi kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara. Sementara pendengar, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur, pendengar, hari ini diprediksi cuaca lebih sejuk ya, relatif sejuk antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kita beralih ke Pulau Sumbawa. Diawali pendengar dari wilayah Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini sama-sama diperkirakan dengan kondisi cuaca berawan. Suhu berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Dompu, pendengar, dan juga untuk wilayah Kabupaten Bima, hari ini diperkirakan sama-sama berawan untuk suhu berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Terakhir di Kota Bima. Kota Bima hari ini kondisinya cerah berawan, pendengar, dengan suhu berkisar antara 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini. Secara umum, mendengar, sebagian besar wilayah NTB didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, serta menjaga kondisi kesehatan dan kecukupan cairan tubuh, mengingat suhu maksimum di beberapa wilayah ini mencapai 31 sampai dengan 32 derajat Celcius.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link to grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

51 Tahun Mataram, Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana memutuskan siap masuk dalam bursa pencalonan Ketua KONI NTB setelah dukungan dari insan olahraga untuk memenuhi persyaratan pencalonan dinilai sudah lengkap. Keputusan ini diambil setelah Mohan menerima berbagai masukan dan aspirasi dari pengurus serta pelaku olahraga di Nusa Tenggara Barat. Selain itu pendengar, Mohan juga mengatakan dukungan yang terus mengalir ini menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Selain itu pengalaman sebagai Ketua KONI dan keterlibatannya dalam pengurus sejumlah cabang olahraga juga dinilai menjadi modal untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan, dan informasi selengkapnya akan segera kami hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkur 80

0: Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. Injourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya, Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Lulusan sarjana di NTB didorong tidak hanya mengejar ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Slamet, mengatakan perguruan tinggi perlu menyesuaikan program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, lulusan sarjana harus dibekali dengan kompetensi tambahan, terutama penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Made Slamet menilai keterampilan tersebut akan memperluas peluang lulusan untuk bekerja, bukan hanya di NTB tetapi juga di luar daerah. Ia juga mengingatkan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya ingin berorientasi menjadi ASN, keterbatasan formasi ASN membuat lulusan perlu memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia usaha, industri, maupun pengembangan usaha sendiri.
1: Kita harapkan di kampus masing-masing harus menjaga itu, bagaimana produknya itu, anak-anaknya itu begitu tamat, ya harus produktif ke dunia kerja gitu kan.
0: Made Slamet mendorong adanya sinergi antara perguruan tinggi, dinas pendidikan, dan dinas tenaga kerja dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan di NTB diharapkan tidak sekedar menghasilkan lulusan, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja. Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menilai kreativitas dan kewirausahaan lulusan muda mulai memberi kontribusi bagi perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Antara 7-12% lah kurang lebih ya.
3: Sebagian lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat mulai memilih jalur kewirausahaan setelah menyelesaikan pendidikan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furqon, memperkirakan sekitar 7-12% lulusan telah terjun ke dunia usaha. Aidi mengatakan, kontribusi anak muda tidak selalu harus melalui pekerjaan formal di perusahaan atau pemerintahan. Sejumlah anak muda justru mampu menciptakan usaha yang melibatkan teman, kakak kelas, hingga alumni untuk bekerja bersama.
2: Antara 7-12% kemandirian mereka karena ada yang sambil kuliah bekerja, ada yang sambil kuliah magang, gitu kan. Bahkan ya saya temukan di SMK dulu waktu saya masih ke Disdikbud itu, ada satu anak-anak SMK itu mengambil multimedia, dia bisa membuat pasar online itu, mengelola pasar digital itu, atau kelas markup itu dia bisa mempekerjakan 8 orang loh. Satu orang masih siswa statusnya saat itu. Dunia kampus juga kita temukan anak-anak beberapa di antara mereka yang kreatif itu seperti itu.
3: Di sisi lain, pemerintah juga mendorong lulusan baru mendapatkan pengalaman melalui program magang nasional selama 6 bulan, sekaligus membuka peluang direkrut perusahaan. Selain magang, pemerintah memperkuat pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi agar kemampuan lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan industri.
2: Langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Kebetulan LSP P2 ini baru minggu yang lalu saya jemput ke nasional untuk menerima sertifikat lisensi. Dan baru kali pertama ini, di Senator Nusa Tenggara Barat memperoleh predikat kecepercayaan dan sertifikat profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selama ini kan hanya P1.
3: Pemerintah berharap lulusan sarjana tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi pencipta peluang kerja. Dengan begitu, kreativitas anak muda dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
0: Menghadapi era disrupsi teknologi, terutama AI, para mahasiswa diharapkan lebih kritis dan terus meningkatkan literasi. Yunia Herawati melaporkan.

0: keberadaan artificial intelligence itu memperkaya hasanah kita, tetapi kita tidak perlu tergantung sama instrumen itu.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan tinggi. Ketua Majelis Pendidikan Yayasan Pendidikan Hamzan Muhadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tain YPH PPD NWDI Pancor, Profesor Dr. Hirjan Nahdi mengatakan, perguruan tinggi perlu menyiapkan mahasiswa agar mampu memahami dan memanfaatkan AI secara bijak. Dikatakannya, AI merupakan pengetahuan buatan berbasis digital yang bekerja menggunakan algoritma serta berbagai sumber data dan informasi. Ia menilai pemahaman mengenai cara kerja AI penting agar mahasiswa tidak sekedar menggunakan teknologi tersebut tanpa mengetahui sumber dan mekanisme informasi yang dihasilkan. Hirjan menyebut kualitas keluaran AI sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang menjadi bahan bakunya. Karena itu, AI tidak seharusnya ditempatkan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dalam proses akademik. Ia mendorong mahasiswa menggunakan AI sebagai alat pembanding, pendukung, dan sarana berdiskusi dalam mengembangkan pengetahuan. Informasi yang dihasilkan AI tetap perlu dibandingkan dengan sumber ilmiah, data, metodologi, dan hasil analisis manusia. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah bergantung pada teknologi.
0: Jadi sebetulnya pertanyaan sekarang yang lebih pintar manusianya apa artificialnya, intelligence-nya. Posisi saya tidak menjadikan itu sebagai the one and only resources of scientific, of knowledge pada teaching material saya. Tapi saya menjadikannya itu sebagai alat pembanding. Karena bisa jadi apa yang kita tahu itu berbeda dengan apa yang mereka, apa yang mesin ini maksudkan. Persoalan negatifnya adalah ketika semua pihak tidak tahu cara berpikir ini, maka dia akan menjadi korban dari apa yang terjadi kehadiran artificial intelligence.
1: Hirjan juga menilai perkembangan AI tidak otomatis akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Menurutnya, semakin luas penggunaan AI justru membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai data, pemrograman, dan pengelolaan teknologi. Tantangan utama bagi lulusan adalah kemampuan mengikuti dinamika teknologi dan memahami perubahan kebutuhan dunia kerja. Hirjan mengingatkan mahasiswa agar memperkuat kemampuan membaca, mengolah data, memahami metodologi, serta melakukan analisis. Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan pengetahuan baru yang tidak hanya bergantung pada keluaran mesin. Ia menempatkan AI sebagai instrumen yang dapat membantu manusia, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir manusia. Hirjan berharap generasi muda mampu memanfaatkan AI untuk memperkaya pengetahuan, sekaligus tetap mempertahankan daya kritis dan kemandirian berpikir.
2: Lulusan baru perguruan tinggi asal Kabupaten Sumbawa masih dihadapkan beberapa pilihan setelah menyelesaikan kuliah. Ada yang memilih untuk bekerja di luar daerah, ada juga yang memilih untuk bertahan. Randy Pratama melaporkan.
3: Sementara lebih stay di sini sih.
4: Sejumlah lulusan baru perguruan tinggi di Sumbawa menghadapi pilihan dalam menentukan tempat bekerja. Mereka mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari peluang kerja, kondisi keluarga, hingga biaya hidup. Salah seorang lulusan baru, Fauzia Azahara, mengaku masih bimbang menentukan tempat kerja. Fauzia ingin bekerja di Mataram karena telah tinggal 4 tahun untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Namun keinginan tersebut berbenturan dengan kondisi kedua orang tuanya yang tinggal berdua di Sumbawa. Karena itu, untuk sementara Fauzia memilih tetap tinggal di Sumbawa sambil mencari peluang pekerjaan.
5: Pengen masih di Mataram, karena udah lama di sana. Tapi kesan juga sama sahabatku di sini dari temannya.
4: Sementara itu, lulusan lainnya Nurul Jannah memilih tetap bekerja di Sumbawa setelah langsung mendapatkan pekerjaan usai lulus kuliah. Jannah juga mempertimbangkan izin orang tua serta biaya hidup jika bekerja di luar daerah.
6: Kalau untuk alasannya itu yang pertama karena dia udah dapat kerja di sini. Kedua adalah tidak ada perizinan dari orang tua untuk keluar gitu. Dan kalaupun misalnya merantau, dia memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran sih bang. Walaupun di Jakarta misalnya, walaupun pendapatannya banyak, UMR-nya banyak, tapi kan pengeluaran juga banyak gitu. Jadi untuk sementara lebih stay di sini sih.
4: Jannah mengatakan sejak awal kuliah dirinya memang ingin bekerja di media massa. Karena itu ia memilih jurusan yang sejalan dengan keinginannya. Setelah lulus, Nurul langsung bekerja di salah satu perusahaan media massa di Sumbawa.
2: Kabupaten Bampu masih menghadapi menghadapi persoalan tingginya pengangguran terdidik. Kondisi ini salah satunya dipicu oleh ketidakseimbangan antara lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan formal. Pengangguran terdidik adalah lulusan sarjana yang hingga kini masih menganggur dan masih berharap diakomodir menjadi ASN. Mujtahidin melaporkan.
7: Saya ajak Anda. Bupati Bambu Bambang Firdaus mengatakan banyak lulusan sarjana masih menjadikan pekerjaan sebagai ASN sebagai pilihan utama. Bahkan sebagian lulusan rela menjadi tenaga sukarela sambil menunggu peluang untuk diangkat menjadi ASN. Hal itu disampaikan Bupati saat memberikan sambutan pada acara wisuda sarjana Setia Yabis Dombu beberapa waktu lalu. Menurutnya, pola pikir tersebut perlu mulai diubah. Lulusan perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan membaca peluang yang lebih luas, sehingga tidak semestinya hanya berorientasi mencari pekerjaan. Seorang sarjana harus mampu membaca peluang dan bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Bambang mengakui pilihan pekerjaan formal di Kabupaten Dombu masih terbatas. Selain jumlah perusahaan yang relatif sedikit, peluang untuk menjadi ASN juga semakin terbatas. Saat ini terdapat dua perusahaan besar yang beroperasi di Dombu, yakni PT STM dan PT SMS. Namun kedua perusahaan tersebut memiliki kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan skill dan disiplin ilmu tertentu. Keberadaan perusahaan besar justru dapat dibaca sebagai peluang untuk membangun usaha baru dan menjadi mitra penyedia barang maupun jasa.
8: Jangan melihat sisi-sisi negatifnya saja, sekarang lihat peluang-peluangnya. Dengan ilmu, dengan kesarjanaan Anda, harusnya Anda jauh lebih baik melihat peluang daripada yang belum sarjana.
7: Bambang menilai persoalan yang dihadapi Dombu saat ini bukan hanya minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan daya serap pasar kerja. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah tidak mungkin terus menjadi tumpuan utama penciptaan lapangan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi. Bahkan kondisi kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Dombu yang telah mengalami kelebihan beban menjadi tantangan tersendiri. Bagi pemerintah daerah, pengembangan kewirausahaan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja formal dan sektor pemerintah. Ia berharap para lulusan perguruan tinggi tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menerjemahkan ilmu yang diperoleh menjadi aktivitas ekonomi yang produktif. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Peringatan Hari Sarjana Nasional diselenggarakan pada hari ini. Di tengah momentum tersebut, sejumlah mahasiswa yang tengah menempuh semester akhir masih dihantui kekhawatiran akan peluang dan persaingan di dunia kerja setelah lulus. Berikut komentar mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Hanum, saya dari Mataram. Kekhawatiran saya itu, saya takut tidak punya banyak pengalaman untuk apply kerja selanjutnya. Setelah itu saya juga takut lapangan pekerjaan juga terbatas untuk jurusan saya ataupun di luar jurusan saya juga. Mungkin saya bisa mengikuti sertifikasi kompetensi gitu atau pelatihan-pelatihan lainnya. Terus juga saya harap juga pemerintah bisa memfasilitasi kita untuk menyediakan sarana belajar dan juga pengembangan minat seperti yang sekarang tuh kayak magang hub. Nah, kayak itu kayaknya harus terus dipertahankan gitu dan ditingkatkan.
10: Perkenalkan, nama saya Jalia, asli Sumbawa. Untuk kekhawatiran sih lebih ke bagian bidang pekerjaan ya, tentunya setelah lulus S1 itu kayak dengan jurusan saya sendiri, saya takut tidak bekerja dengan sesuai dengan bidang yang saya telah pelajari gitu. Jadi kayak tidak linear gitu dengan jurusan yang saya telah tempuh selama S1 ini. Jadi, baik, kalau untuk usaha-usaha tentunya ada ya mas, karena sekarang juga dunia sudah sangat mudah di reach out dengan cara mengumpulkan sertifikasi juga, tentunya kayak BNSP juga untuk memperdalam ilmu soft skill juga kayak Excel atau Microsoft lainnya gitu sih, untuk basic-basic lah gitu.
11: Perkenalkan, nama saya Holida Septina, saya juga dari Mataram. Untuk kekhawatiran ya lebih ke ini sih, dapat kerjanya ya mungkin itu. Terus ini juga mungkin butuh koneksi juga biar gampang dapat kerjanya ya.
12: Perkenalkan, nama saya Ira, saya dari Mataram. Kekhawatiran saya besok kalau udah wisuda itu enggak cepat dapat kerja gitu. Takutnya kan saya juga kan berasal dari desa ya. Orang-orang desa itu nganggapnya kayak percuma sarjana tapi nggak kerja gitu. Kadang kan pikiran orang-orang gitu. Terus saya juga nggak mau nganggur juga sih.
2: Ekonomi hijau dipercaya mampu menjembatani jumlah lulusan dengan serapan dunia kerja di era digitalisasi. Ekonomi hijau diyakini menjadi orientasi global yang akan mendapat perhatian dari pihak lain atau antar pihak lain, pemerintah, lembaga donor, dan komunitas. Seperti apa peluang ekonomi hijau dan digitalisasi mampu mengakomodisi kepentingan angkatan kerja, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama aktivis dan pengamat lingkungan di NTB, Dian Ariani.
13: Pendengar RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Ibu Dian Ariani, seorang aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Bu Dian, tantangan dunia kerja kita bagi generasi muda hari ini adalah tidak hanya bagaimana mendapatkan imbalan, tetapi juga mampu mentransformasikan diri, tentu sebagai masyarakat sosial di era digitalisasi.
14: Jadi ini salah satu contohnya adalah anak muda gak banyak yang suka bertani sekarang. Tetapi kita masih butuh makan nih. Siapa yang akan mau menanam beras kalau semuanya kemudian lebih banyak ke bisnis digital gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Sehingga kalau kita mau melihat potensi ini sebagai potensi generasi ke depan, kita harus menemukan yang win-win solusinya itu adalah digitalisasi itu adalah sesuatu era yang tidak mungkin kita bisa tekan, tidak mungkin kita bisa rem, karena itu global dan kita harus mengikuti itu. Jadi mengadaptasi itu harusnya kita harus tetap memainkan peran yang bagi saya itu prakteknya iya, bertaninya iya, promosinya menggunakan digital iya. Karena itu ada kecepatan yang tidak kita temui saat kita bermain hanya di pasar konvensional. Jadi itu adalah hal baru yang harus ditemukan oleh dunia kerja ke depan.
13: Dari uraian Ibu Dian tadi dapat digarisbawahi bahwa tantangan dunia kerja yang paling nyata adalah harus memasukkan unsur-unsur green economic atau blue economy. Apakah betul demikian, Ibu Dian?
14: Ke depan itu memang kita harus punya visi yang cukup jelas berkaitan dengan keberlanjutan alam kita ya. Karena alam ini sudah pasti manusia itu bertambah, kebutuhan makan bertambah, pembangunannya bertambah, betonnya bertambah, tetapi alam bumi kita nggak bertambah. Oleh sebab itu, maka kita harus kelola semuanya dengan baik supaya generasi ke depan itu masih bisa menikmati ada sawah, masih bisa menikmati ada hutan dan sebagainya. Jadi menurut saya itu yang tetap koridor itu yang harus tetap dijaga supaya alam dengan kegiatan pembangunan ini selaras, seiring, sejalan. Kesempatan di blue economy dan green economy ini juga banyak. Salah satu yang tadi saya sebutkan itu circular economy itu salah satunya adalah bicara bagaimana kita kelola lagi, kita daur lagi apa yang kita hasilkan itu supaya kita tidak mengeruk terus-menerus nih, karena bumi kita kalau dikeruk terus-menerus habis ini. Jadi green economy dan blue economy hari ini itu menjadi sesuatu yang kayak menjadi tagline dunia untuk ke depan kita harus menuju ke situ.
13: Tantangan dunia kerja tadi yang juga dijelaskan oleh Bu Dian, ada satu tema yang mengarah ke digitalisasi, mempraktikkan digitalisasi sebagai alat. Bisa kasih contoh satu peran digitalisasi dalam dunia kerja yang berorientasi pada green dan blue tadi?
14: Sama anak muda kemudian dengan dunia digitalnya dibangunlah gerakan senasional. Sehingga saya punya di Lombok itu bisa kemudian kalau saya setiap hari mengeluarkan emisi sekian rupiah persen atau CO2 yang akan saya hasilkan itu sekian, maka saya sebetulnya ini kalau dirupiahkan itu ada sekian rupiah loh yang harus saya sisihkan untuk membuat dunia ini kembali sehat gitu ya. Nah, siapa yang membuat dunia ini sehat? Tentu ada kelompok yang membangun bisnis untuk itu. Misalnya kelompok konservasi kayak di Mari Cibonga. Ada di Lombok Tengah itu namanya kelompok Gawa Bonga Foundation. Itu caranya adalah Anda berikan rupiah Anda atau dolar Anda, maka saya akan tumbuhkan satu pohon. Nilainya satu pohon 15 euro, katakan. Dia akan merawat pohon ini sampai besar. 15 ini kembali kemana? Kelompok konservasi, kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok hutan yang ada di komunitas yang kemudian itu Pak tanam, rawat, uangnya itu diputarkan.
13: Mendengar demikian, Dian Ariani, aktivis lingkungan di Nusa Tenggara.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah mendorong pelaku usaha di Gili Matra segera melengkapi izin pemanfaatan kawasan konservasi. Langkah ini dilakukan setelah KKP mencatat sekitar 80% usaha di kawasan tersebut belum memiliki izin. Afriza Kurniawan melaporkan.
15: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendorong percepatan legalitas usaha di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara dengan membuka akses pengurusan perizinan melalui sistem online single submission atau OSS serta menyiapkan gerai pelayanan perizinan di daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi menyusul masih banyaknya pelaku usaha di Gili Terawangan, Gili Mino, dan Gili Air yang belum memiliki izin. Analis Ahli Madya Direktorat Konservasi Ekosistem KKP, Yusra, mengatakan, kemudahan pelayanan menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam forum konsultasi publik pemanfaatan kawasan konservasi Gili Matra beberapa waktu lalu. KKP sebelumnya mencatat sekitar 80% pelaku usaha di Gili Matra belum memiliki izin. Kondisi ini menjadi perhatian dalam forum konsultasi publik tersebut, terutama untuk mencari solusi agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perizinannya. Melalui pengurusan secara daring dan dukungan gerai pelayanan di Lombok Utara, pelaku usaha diharapkan tidak lagi menghadapi kendala administratif yang dapat menghambat proses legalisasi kegiatan mereka.
16: Zona pemanfaatan inilah yang boleh kita pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya di zona pemanfaatan tadi. Nah, sebenarnya di sini ada Satpel Lombok KLU apa ya, Lombok Utara ya, yang ada di bahasa itu sebagai perwakilan dari kita UPT. Yang sebagai suap ya, satu unit pengelola yang untuk kawasan konservasi ini gitu. Jadi mungkin sudah melakukan namanya sosialisasi kegiatan. Nah,
15: sementara itu, pelaku usaha diving dan snorkeling Si Queen Nopian mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KKP terkait izin usaha kerap dilakukan dan menambah wawasan pelaku wisata. Dengan adanya pelayanan yang mudah dari KKP, dirinya berharap semakin banyak pelaku wisata yang mengurus izin usaha mereka.
17: Cukup menarik dan membuka wawasan saya bagaimana cara aku seperti melakukan izin usaha dan bagaimana cara untuk seperti menjaga laut dan memberikan dan saran saya untuk kedepannya untuk pemerintahan agar bisa lebih mengelola kapal boat di bagian Terenggili yang khususnya karena boat di sekitaran Gili sangat banyak, bagaimana supaya kedepannya lebih teratur.
2: Sementara itu, Injourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP 2026 di Mandalika. Simulasi tersebut memperagakan sejumlah skenario yang berpotensi menjadi atau terjadi selama MotoGP, mulai dari kepadatan massa, gangguan keamanan dan ketertiban, kondisi darurat, hingga proses evakuasi dan penanganan situasi kontingensi. Maya Tarifa melaporkan.
18: Kami sebenarnya agenda MotoGP tahun 2026.
19: Menjelang gelaran MotoGP 2026, Polda Nusa Tenggara Barat bersama ITDC dan MCPA menguji kesiapan pengamanan melalui simulasi terpadu di sirkuit Mandalika. Simulasi tersebut memperagakan sejumlah skenario yang berpotensi terjadi selama MotoGP, mulai dari kepadatan massa, gangguan keamanan dan ketertiban, kondisi darurat, hingga proses evakuasi dan penanganan situasi kontingensi. Demikian diungkapkan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Yang mengatakan simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh unsur pengamanan memahami pola operasi yang telah disiapkan dalam operasi Mandalika Rinjani 2026.
18: Kami sebenarnya agenda MotoGP tahun 2026 di mana gelaran ini termasuk gelaran event internasional yang mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti insya Allah mari kita doakan bersama bisa sukses, lancar, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini adalah 2.678 orang. Itu yang langsung di dalam pengamanan di objek Mandalika ring 2 dan ring 3 dan ring 4. Adapun kewilayahan juga 10 polres sudah melaksanakan operasi imbangan.
19: Sementara itu, Chairman MotoGP 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Roy Waroka mengatakan, pengamanan menjadi bagian penting dalam kesiapan penyelenggaraan MotoGP, mengingat tingginya mobilitas pembalap, kru penonton hingga wisatawan. Ia pun optimis dengan simulasi yang digelar hari ini, maka penyelenggaraan nantinya akan berlangsung dengan aman dan lancar tanpa gangguan Kamtibmas.
20: Intinya kegiatan hari ini menegaskan kesiapan kolektivitas ITDC bersama seluruh stakeholder pengamanan mengamankan Pertamina GP of Indonesia 2026 menjadi salah satu gelaran GP terbaik dan membawa nama Indonesia berdunia dengan situasi yang aman dan kondusif. Kami menegaskan tidak ada toleransi dalam bentuk gangguan apapun kepada penyelenggaraan kali ini. Kami solid, kami membawa nama Indonesia, kami membawa merah putih, dan mari kita amankan bersama dengan soliditas hari ini dan seterusnya.
19: Sementara diketahui pengamanan MotoGP Mandalika 2026 sendiri dilakukan dalam 3 tahapan operasi, mulai Ops Kresna Mandalika pada 19 hingga 27 September dengan 200 personil, Ops Cipta Mandalika pada 28 September hingga 4 Oktober dengan 500 personil, dan terakhir Ops Mandalika Rinjani pada 5 hingga 16 Oktober yang melibatkan 2.678 personil.
2: MotoGP Mandalika 2026 sebentar lagi digelar. Untuk mengantisipasi kejahatan jelang MotoGP itu, pihak kepolisian mulai gencar melakukan patroli di sejumlah wilayah rawan. Berikut laporan Adilan.
21: Kepolisian mulai memperkuat patroli dan pengamanan di Kota Mataram serta sejumlah wilayah penyangga menjelang MotoGP Mandalika 2026. Di Kota Mataram, Polsek Jajaran Polresta Mataram terus menggelar patroli malam hingga dini hari. Malam tadi, Polsek Mataram menyiagakan personilnya di sekitaran Epicentrum Mall untuk memastikan aktivitas warga di pusat perbelanjaan tersebut aman. Sementara itu, di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, polisi melakukan patroli berlapis hingga sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah dengan sasaran kejahatan jalanan, balap liar, narkotika, miras, dan gangguan keamanan lainnya. Kepala Biro Operasional Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Erwin Rahmat menjelaskan penguatan patroli tersebut menjadi bagian dari cipta kondisi untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendukung kesiapan daerah menyambut kedatangan wisatawan dan tamu MotoGP.
22: Intinya dari pihak kepolisian dan sekretariat terkait tentunya yang diutamakan adalah keselamatan dan keamanannya. Baik itu penonton, baik itu rider, official dan sebagainya. Itu yang menjadi sasaran dari pengamanan ini, jadi kita utamakan untuk keselamatan dan keamanan.
21: Kepolisian menegaskan patroli dengan intensitas tinggi akan terus dilakukan hingga MotoGP Mandalika selesai digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026 nanti.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Barat bersama aparat desa akan menertibkan tempat hiburan malam atau kafe yang melebihi jam operasional dan diduga memutar musik yang melebihi ambang batas yang dinilai mengganggu kenyamanan istirahat wisatawan atau tamu sejumlah hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
23: Kita sudah turun langsung ke lokasi dan memang betul suaranya itu keluar gitu. Dan yang bersangkutan juga operasinya itu sampai pagi.
24: Menindaklanjuti keluhan sejumlah pengelola hotel melalui Asosiasi Hotel Senggigi terhadap suara bising dari musik kafe atau tempat hiburan malam yang melebihi ambang batas dan beroperasi hingga pagi atau melebihi jam operasional, mendapat perhatian dari Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Lombok Barat. Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh, membenarkan dan telah menerima laporan tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak Asosiasi Restoran dan Hiburan bersama Asosiasi Hotel Senggigi dan dinas terkait. Meski hasil pengukuran belum menunjukkan pelanggaran terhadap ambang kebisingan, Satpol PP Lombok Barat tetap akan mengambil langkah terhadap persoalan berbeda, yakni aktivitas usaha yang berlangsung melampaui waktu operasional.
0: Ke depan, kami sudah membuat edaran, tapi belum ditandatangani. Mudah-mudahan nanti ke depan itu edaran terkait dengan pembatasan jam operasional itu bisa cepat ditandatangani, sehingga kami dari Satpol PP bisa melakukan penertiban terhadap usaha hiburan yang melewati batas jam operasional.
24: Sementara itu, Kepala Desa Senggigi Mastur mengatakan, aparat desa telah memberikan peringatan kepada pengelola kafe agar tidak memutar musik dengan volume tinggi atau melebihi ambang batas. Dari sisi lain, pihaknya telah memberikan ruang bagi pelaku usaha tempat hiburan malam beraktivitas, namun dengan catatan tetap memperhatikan kenyamanan warga atau wisatawan yang menginap di sejumlah hotel.
1: Langkah kita sebagai pemerintah desa terus memantau dan memberikan himbauan kepada pub maupun pub karaoke dan sebagainya itu untuk menepati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh adalah jam tayangnya, jam operasionalnya. Terus yang kedua, setiap kafe dan pub itu harus mempunyai peredam suara agar dia tidak mengganggu hotel-hotel yang di sekitarnya.
24: Pemerintah Lombok Barat akan menerbitkan surat edaran terkait pembatasan jam operasional kafe atau tempat hiburan malam yang saat ini masih proses sinkronisasi di bagian hukum.
2: Polisi memeriksa Ahmad Imanuddin Sumar alias Ais, mantan pimpinan pondok pesantren Abul Barokat Wanafaat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, yang merupakan terduga pelaku dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri. Pemeriksaan dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Lombok Tengah. Terduga pelaku datang memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi kuasa hukumnya. Selain terduga pelaku, polisi juga memeriksa istrinya yang disebut sebagai Umi. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Brata Kusnadi mengatakan, pemeriksaan terhadap keduanya merupakan bagian dari proses penyidikan yang saat ini tengah berjalan. Menurutnya, hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan dari 11 saksi formal, sementara keterangan dari pihak yang disebut sebagai korban sebelumnya juga telah dimintai oleh penyidik.
3: Pemeriksaan terhadap terduga pelaku pimpinan pondok pesantren dan hari ini sedang diminta keterangan di unit PPA. Jadi kasus ini sudah naik menjadi tahap penyidikan. Ya, tinggal kita lengkapi, minta keterangan-keterangan. Ya, kita berdoa juga segera kita bisa selesaikan. Sampai saat ini sudah 11 saksi yang kita minta keterangan, saksi korban.
2: Brata menambahkan pihaknya masih membuka kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan istrinya selesai dilakukan. Terkait barang bukti dalam perkara tersebut, polisi belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Pihaknya masih akan melakukan konfirmasi dan memberikan pembaruan mengenai barang bukti yang telah diamankan penyidik. Kita beralih ke berita olahraga. Langkah perdana para Kenshi Cilik Dojo Brajamusti Mataram di arena kompetisi Shorinji Kempo langsung membuahkan hasil membanggakan. Dalam ajang kejuaraan Shorinji Kempo antar pelajar se-NTB tahun 2026, para atlet muda binaan Dojo Brajamusti Mataram berhasil membawa pulang sejumlah medali. Bahkan mendominasi podium pada nomor Embu Festival kelompok putra Q8 sampai 4 pada kejuaraan yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung pada 24 sampai 27 September 2026 dan diikuti sebanyak 205 peserta dari 14 dojo se-NTB. Pelatih Dojo Brajamusti Mataram, Roli Apriansyah, mengatakan apresiasi atas perjuangan seluruh Kenshi yang telah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaik mereka di atas arena.
5: Sebagai dojo debutan baru yang muncul di Kota Mataram, Dojo Brajamusti Mataram salah satu dojo termuda yang saat ini memiliki 22 agensi aktif dan terregister di PB Perkemi baru 9 orang. Dalam kejuaraan di tanggal 24 sampai dengan 27 September kemarin, kita mengirimkan 5 orang atlet putra dan putri, 2 atlet putri dan 3 orang atlet putra. Dan bersyukurnya bahwa kelima atlet tersebut pulang dengan membawa medali masing-masing, 1 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu.
2: Menurutnya, pencapaian tersebut tidak semata-mata diukur dari jumlah medali yang berhasil dibawa pulang, tetapi juga dari keberanian para Kenshi cilik untuk memasuki atmosfer pertandingan, menerapkan materi latihan, menjaga sportivitas, serta belajar menerima kemenangan maupun kekalahan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Lulusan sarjana di Nusa Tenggara Barat tidak hanya dituntut menjadi pekerja, mencari pekerjaan, tetapi juga didorong mampu menciptakan lapangan kerja. Injourney Tourism Development Corporation menggelar simulasi kesiapan pengamanan jelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Leluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Selasa 29 September 2026. Tapi kita hari ini kita akan coba membahas terkait dengan serapan tenaga kerja, khususnya dalam rangka menyambut MotoGP 2026 di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dalam hal ini MGPA atau Mandalika Grand Prix of Association selaku promotor MotoGP dan juga pengelola kawasan sirkuit Mandalika secara tidak langsung beberapa bulan lalu sudah memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal melalui program volunteer. Setidaknya ada ribuan, tepatnya 2.200 volunteer dibutuhkan untuk digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai tenaga pendukung selama gelaran MotoGP 2026 yang akan diselenggarakan nanti 9 hingga 11 Oktober 2026. Adapun kebutuhan tersebut, MGPA juga membutuhkan sekitar 2.200 volunteer dan setidaknya ada 400 marshal yang dibutuhkan untuk mendukung nanti penyelenggaraan MotoGP 2026. Dan yang menarik memang untuk pendaftar ini berdasarkan data yang kami peroleh dari MGPA ini dominan berbagai maksud kami dominan datang dari mereka yang baru lulus sarjana, bahkan banyak juga di antara mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa, kemudian juga profesional muda yang memang banyak dibutuhkan, khususnya mereka yang sudah memiliki pengalaman bekerja dalam event olahraga internasional. Setidaknya memang dari beberapa volunteer yang dibutuhkan ini pun nantinya mereka akan ditempatkan di beberapa titik seperti ticketing, kemudian juga ground control hingga beberapa termasuk juga di bagian hospitality-nya. Ini pun menjadi sasaran yang memang juga termasuk menjadi komitmen dari MGPA bagaimana melibatkan tenaga kerja lokal. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya di bagian volunteer, di sini juga banyak dari mereka yang memiliki posisi khusus, khususnya bagi mereka yang telah memiliki S1 atau sarjana. Nah, ini pun mereka biasanya ditaruh di beberapa bagian penting seperti administrasi sumber daya manusia, termasuk juga pengelolaan database hingga koordinasi manpower. Banyak juga mereka di sini yang ditempatkan di akomodasi dan transportasi untuk menjamin nanti para penonton MotoGP 2026 termasuk juga wisatawan yang saat ini sedang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bisa mendapatkan kemudahan terkait dengan akomodasi dan juga transportasi selama berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, mungkin ada dari Anda yang memiliki pengalaman pernah menjadi volunteer MotoGP 2020 sebelumnya begitu ya. Atau mungkin juga ada dari Anda yang lulus menjadi volunteer selama 2026 ini, silakan. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Bahkan dalam hal penyediaan volunteer ataupun semuanya, ini MGPA dan ITDC juga menggandeng pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. MGPA, ITDC melalui PLK, Balai Latihan Kerja juga sudah mulai melatih volunteer-volunteer yang lolos ini. Pelatihannya pun dipusatkan langsung di kawasan sirkuit Mandalika agar mereka yang dinyatakan lolos menjadi volunteer 2026 ini bisa paham dan juga mengerti situasi dan juga kondisi nanti ketika penyelenggaraan MotoGP 2026. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda pendengar, Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua juga pendengar kita akan berdiskusi langsung bersama dengan PLK Lombok Tengah. Kita akan coba membahas terkait dengan berapa persen warga ataupun pemuda Lombok Tengah yang lolos menjadi volunteer MotoGP 2026, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh PLK kepada pemuda Lombok Tengah seperti apa dan bagaimana tingkat
serapannya, baik itu di kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya dalam MotoGP 2026. Kita akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua. Berikutnya, mari sama-sama kita menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ikhwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar